0: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama, atau dari Januari sampai dengan Juni, ini di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi.

0: dan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga

0: lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi suap-menyuap.
6: Lumayan, tapi saya kecekal
5: Direktur mesti tidak menanggung setep.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban lah.

0: akan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
4: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
3: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
4: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
5: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
4: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
6: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
4: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
6: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
7: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang di

0: rasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang

0: Sungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Plus 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di Rote menyapa di hari ini untuk Anda. So, tetap di sini ya, karena di edisi 20 Juli, wah bagus banget ya tanggalnya ya. Dina masih menemani pendengar semua di RRI Plus 1 Rote dan tentunya juga Dina bakal bagikan informasi-informasi yang menarik untuk pendengar semua di manapun Anda berada.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda. melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semuanya.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada dalam cek fakta tersiar narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial resmi menghapus seluruh bantuan sosial untuk dialihkan ke program makan bergizi gratis. Kabar tersebut beredar di media sosial Facebook pada pertengahan Juli 2026. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, unggahan tersebut merupakan kabar bohong atau hoax belaka. Sekali lagi pendengar ya, informasi-informasi seperti ini tolong dicek dan recek dulu kebenarannya seperti apa. Jangan langsung kita reshare kepada orang-orang banyak gitu ya, karena bahaya kalau ternyata itu cuman hoax belaka tentunya. Itu dia cek fakta untuk hari ini.

Mereka selamat datang di Rote Menyapa pagi hari ini bareng sama Dina. Dan Dina bakal temani pendengar semua dengan berbagai informasi-informasi untuk Anda di hari ini. Dan yang pastinya informasi-informasi dari RRI.co.id untuk Anda. Informasi, informasi

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina bakal bagikan informasi untuk Anda. Fast ini bukan lagi sekedar pelengkap busana formal. Dalam beberapa tahun terakhir, item fashion ini berkembang ya menjadi salah satu pilihan favorit bagi pria maupun juga wanita yang ingin tampil lebih rapi, modern, dan berkarakter. Dengan padu padan yang tepat, fast dapat dikenakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari rapat kantor hingga acara santai bersama teman. Agar penampilan tetap sesuai dengan suasana acara-acara kita gitu ya, penting untuk memiliki atau memilih model, warna, dan aksesoris yang mendukung keseluruhan outfit. Ini ada beberapa vest yang sesuai dengan acara. Yang pertama untuk acara formal gitu ya, vest warna hitam, navy atau abu-abu gelap, kemeja putih atau biru muda dengan potongan rapi, celana bahan senada dengan vest, dasi bounty sebagai pelengkap, sepatu kulit atau model Oxford dan atau derby gitu ya.

0: Dan untuk kantor vest warna abu-abu muda David coklat, kemejanya polos atau bergaris halus begitu, celana chino atau celana bahan, dan sepatu loafers atau bro. Nextnya itu untuk hangout bisa pilih vest berbahan rajut atau denim, kaos polos putih hitam atau earth tone, celana jeans slim fit atau straight fit, dan sneakers putih dan juga sepatu canvas. Untuk kencan ya, ini bisa vest warna beige, olive dan juga coklat muda, kemeja linen atau kaos polo, celana chino warna netral, dan loafers atau sneakers kulit berwarna putih. Untuk acara semi formalnya ada vest motif kotak-kotak kecil atau untuk atau herringbone, kemeja polos dengan lengan digulung, celana chino, dan juga ada tailored pants dan loafers suit dan boot. Ini pas banget gitu ya. Nah, itu dia sih sebenarnya ya. Kalau sekarang, kalau dulu vest itu sesuatu yang sangat so formal. Kalau sekarang tidak begitu formal, tapi ya sangat luar biasa ya.
1: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Jatuh ya dari Anet untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Pendengar untuk hari ini ya, ada informasi sistem kelistrikan yang tentunya padam karena pekerjaan manajemen trafo. Sebagian besar langga, longgo, sebagian oe batu, sebagian namodale, sebagian mokdale, sebagian tuanatuk, sebagian holoama. Jadi di jam 9 hingga di jam pukul 16 ya. Oleh karena itu, pendengar semua tetap di sini di area Repres 1 Rote.
1: Vianes.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini. Kita akan ketemu lagi di acara berikutnya, yaitu di Halo RRI. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Robe, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di Halo RRI di hari ini ya, untuk Anda bisa banget ya untuk telepon ke sini. Ya, yang penting jangan ngadu aja ya kalau rugi Argentina kalah, ya kan? Baiklah pendengar semua. Kita di Halo RRI ada bisa menginformasikan sesuatu yang itu ya terjadi di wilayah Anda sekarang ini dan patut diketahui oleh banyak orang. So dari situ tentunya kami bisa membantu untuk menyampaikannya langsung kepada yang bersangkutan ataupun juga pihak-pihak yang ada, dan kami juga bisa mengangkatnya dalam bentuk dialog dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap sini yang mau 0851 959 2 50.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea. Pernyataan itu disampaikannya di lingkungan Kejaksaan Agung tersebut dinilai telah merendahkan profesi wartawan yang telah menjalankan tugas jurnalistik. Pernyataan tersebut juga berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang tersebut menghapus sistem pemberedelan atau pelanggaran penyiaran dan memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menegaskan, bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Tugas untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap narasumber termasuk advokat memiliki hak untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan tersebut, namun tetap berkewajiban menjaga etika komunikasi dan menghormati profesi wartawan. PWI juga tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat terhadap kliennya. Akan tetapi, pembelaan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang bekerja. Dan PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Jadi sikapnya itu murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapapun. Jadi Bapak Ibu semua dimanapun berada, itu dia satu informasi untuk Anda, untuk kita.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Dan berikutnya Anda bakal ditemenin sama Yona Sape. Malam harinya bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun. So, saya Dina Yulianti, ada juga Argarisma operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat siang. Kembali di siang hari ini bareng dengan saya Yonas Ape. Untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Di siang ini pendengar Yonas akan temani Anda sampai nanti merapat pada pukul 17.30 sore hari nanti. Dan tentunya dengan program acara di siang ini akan menghiasi ruang dengar Anda dengan program acara, di antaranya kami hadirkan pengaruh teman gender dan inklusi, selanjutnya ada dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, dan roti siang ini dengan obrolan-obrolan ringan ya, dan selanjutnya ada warta aneka berita pukul 13. Berikut setelah pukul 13 warta aneka berita, kami akan hadirkan untuk Anda musik tradisional. Dan selanjutnya ada Pro Dangdut. Selepas Pro Dangdut kita kembali di UMKM Bicara dan juga Cek Fakta. Selanjutnya ada warta berita Korwil Berjaringan pukul 17 atau jam 5 sore. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan pengurus teman gender di siang hari ini. Awal jumpa kita dalam Rote Siang edisi tanggal 20 Juli 2026.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: dengan
0: ini
1: tampilan baru,
0: diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar, kita di siang ini tepat lepas ke menit ke-29 pukul 11 siang dan kita hadirkan informasi di siang ini sembari menemani Anda pendengar Pro 1 yang lagi stay bareng di 92,5 MHz. Baik, pendengar, kita informasinya saya kutip dari portal kami rri.co.id di siang ini. Kita hadirkan informasi dari Kabupaten Rotendao di mana pemerintah Kabupaten Rotendao mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Ini berlangsung di ruang kerja Bupati pada 15 Juli kemarin. Bupati Rotendao sendiri memimpin langsung rapat evaluasi tersebut dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Bupati juga menegaskan setiap perangkat daerah wajib menghadirkan informasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi publik harus bermanfaat, transparan, profesional, dan akuntabel. Disampaikan juga Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian bahwa dalam pemaparan fungsi PPID, ia mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya juga setiap perangkat daerah wajib mengelola media sosial secara aktif dan langkah itu memudahkan masyarakat memperoleh informasi program dan layanan pemerintah. Bupati juga berharap seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi pengelolaan informasi publik dan ia menilai bahwa publikasi kerja nyata akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita punya informasi selanjutnya lagi pendengar dari Kabupaten Rotendao, di mana Dinas Koperindak Rotendao tingkatkan pengawasan penjualan Pertamax eceran. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao sendiri meningkatkan pengawasan penjualan BBM eceran. Dan pengawasan ini dilakukan menyusul variasi harga Pertamax di masyarakat. Ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bahwa pengawasan ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi seperti jenis Pertalite, namun BBM non-subsidi tetap dipantau. Menurutnya, sebagian pedagang memanfaatkan keterlambatan distribusi akibat cuaca, dan kondisi tersebut ini menyebabkan harga eceran meningkat. Ia juga menjelaskan bahwa mayoritas pedagang telah memiliki izin usaha, perizinan diperoleh oleh melalui sistem pelayanan daring atau online. Meski begitu pendengar, pemerintah tetap mengingatkan pedagang tidak menaikkan harga eceran berlebihan dan praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat. Pengawasan rutin akan terus dilakukan di seluruh wilayah Rotendao dan pemerintah berharap distribusi BBM tetap lancar dan harga terkendali. Baik pendengar, kita informasinya masih dari portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kita hadirkan musik di siang ini untuk temani hari Anda.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat

0: Ya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado, atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya, kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
3: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Hei itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
2: Mah terserah kamu, tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, kita mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
4: De la locura que hemos hecho.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan

0: penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
1: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari ini semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional, memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka, sambil menunggu jam 2.
0: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
2: Supri ya namanya.
0: Supri ya, gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris kan?

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu,

0: Kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it means a lot.
2: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara tadi Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik

0: Saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita Nusa Tenggara Timur Radio Republik Indonesia Rote di siaran ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Dinas Koperindak Rotendao tegaskan penjualan BBM subsidi secara eceran melanggar ketentuan dan terus diawasi bersama aparat. Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas pada laga final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Pendengar, inilah aneka berita Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimus Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan barang impor ilegal. Melalui Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan, penyidik telah menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kupang dalam tahap dua perkara dugaan penyelundupan pakaian bekas impor dari Timor Leste ke wilayah Indonesia. Dua tersangka berinisial EI dan V diserahkan bersama barang bukti berupa 157 balpres pakaian bekas asal Timor Leste dengan berat sekitar 50 hingga 100 kg per bal, serta satu unit mobil Toyota Fortuner yang diduga digunakan untuk mengangkut barang hasil penyelundupan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Polisi Hans Rahmatullo Irawan menegaskan penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Polda Nusa Tenggara Timur dalam menindak praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara, merusak persaingan usaha yang sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penyelundupan pakaian bekas impor tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga mengancam perlindungan konsumen. Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan pakaian bekas impor ilegal karena selain melanggar hukum, produk tersebut berpotensi menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Dinas Koperindak Rotendao tegaskan penjualan BBM subsidi secara eceran melanggar ketentuan dan terus diawasi bersama aparat. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperketat pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di tingkat eceran. Pengawasan dilakukan bersama aparat penegak hukum untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao Adri Tine kepada RRI menegaskan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar hanya boleh diperjualbelikan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
3: Terkait dengan kalau masalah BBM ini ada BBM subsidi dan non subsidi. Kalau BBM subsidi maka itu sebenarnya yang punya kewenangan untuk jual beli itu hanya di SPBU, tidak di masyarakat.
2: Adri mengatakan pengawasan rutin melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan satuan polisi pamong praja. Jika ditemukan pelanggaran, Dinas Koperindak hanya dapat memberikan teguran dan meminta pelaku membuat surat pernyataan. Menurutnya, kewenangan penindakan hukum berada pada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
3: Terhadap itu, selama ini kami dari dinas bersama dengan APH juga kita dilibatkan dari kejaksaan maupun kepolisian maupun PP. Kita lakukan pengawasan dan langkah yang kami ambil itu pengawasan, apabila kami temukan kami memberikan mereka teguran dan membuat surat pernyataan. Karena kalau penindakan kan tidak ada pada kami. Penindakan itu bukan ranah kami, kami hanya sekedar untuk melakukan pembinaan saja.
2: Pemerintah berharap pengawasan terpadu mampu mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga distribusi tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Sumba Timur sambut revitalisasi 15 sekolah dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Yunia Boling.
4: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyambut baik program revitalisasi 51 sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki ruang belajar serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang selama 2 tahun terakhir sulit dibiayai akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
5: Kami Kabupaten Sumba Timur mendapatkan anggaran untuk revitalisasi 51 sekolah SD SMP di kabupaten ini, dan ini tentu program yang sangat kami harapkan terkait dengan anggaran untuk memperbaiki, kemudian ada penambahan untuk sarana-prasarana di terutama bangunan di 51 sekolah ini. Kami memang dalam 2 tahun terakhir ini mengalami kendala dalam mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tersebut karena keterbatasan terkait efisiensi anggaran.
4: Bupati berharap program revitalisasi sekolah dapat terus berlanjut dengan penambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan dukungan tersebut sangat dibutuhkan agar daerah mampu menangani kebutuhan infrastruktur yang mendesak, termasuk perbaikan sekolah, jalan, dan fasilitas publik lainnya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayak bukan bertujuan mengubah tanah adat menjadi tanah negara, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Penegasan tersebut disampaikan staf khusus Menteri ATR BPN bidang reforma agraria, Rizka Oktoberia. Reska menepis anggapan bahwa pendaftaran tanah ulayak dilakukan untuk mempermudah penguasaan lahan oleh negara maupun investor. Menurutnya, negara justru hadir untuk memastikan hak masyarakat adat tetap diakui dan terlindungi. Ia menjelaskan pengadministrasian tanah ulayak menjadi langkah penting dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem pertanahan nasional, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan status yang terdaftar, tanah ulayat memperoleh kapasitas hukum sehingga lebih terlindungi dari sengketa, tumpang tindih klaim, maupun pengalihan hak secara tidak sah. Menurut Reska, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat hukum adat. Karena itu, perlindungan hukumnya harus terus diperkuat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ia mengibaratkan sertifikasi tanah ulayat sebagai benteng yang menjaga kepemilikan masyarakat adat. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 tanpa balas pada laga final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengantarkan La Roja meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi champion pada tahun 2010. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola, sementara Argentina mengandalkan serangan balik cepat. Hingga waktu normal 90 menit berakhir, kedua tim gagal mencetak gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Gol penentu kemenangan Spanyol lahir pada menit ke-106 melalui Ferran Torres. Penyerang pengganti tersebut sukses memanfaatkan umpan Nico Williams dan melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan kiper Argentina Emiliano Martinez. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026, sedangkan Argentina harus puas sebagai runner-up. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan kebangkitan La Roja di panggung sepak bola dunia setelah penantian selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi paling bergensi di level internasional. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita Nusa Tenggara Timur siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Koperindak Rotendao tegaskan penjualan BBM subsidi secara eceran melanggar ketentuan dan terus diawasi bersama aparat. Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 tanpa balas pada laga final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Sapi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis Mituan belanja, aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1, selamat siang. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda program acara kita selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya di edisi hari ini. Dan kali ini pendengar, kita akan kasih lagu-lagu daerah untuk pendengar nikmati bersama ya, bareng dengan saudara atau nikmati yang bareng teman-teman atau lagi kerja sambil dengerin musik-musik daerah dari Nusa Tenggara Timur yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua di siang hari ini, kurang lebih nanti sampai di 2:30 sore. Dan di edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ya, menemani waktu Anda pendengar kerja karena mungkin sudah ngantuk ya, karena tadi orang bilang begadang karena bola Argentina lawan Spanyol di Piala Dunia final tadi subuh, yang tentunya dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 ya, sampai peluit akhir bunyi. Oke, untuk pendengar semua, jangan berkecil hati ya, karena sepak bola ini adalah hiburan. Jadi kalau menang masih ada 4 tahun lagi ke depannya gitu. Baik, pendengar-pendengar Pro 1, kita hadirkan musik tradisional dengan lagu-lagu dari Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok belum ada di kak? Nah, kok belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari kau beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendengar Pro 1, selamat sore. Kita kembali menghadirkan di sore ini dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selepas kami sudah hadirkan lagu musik tradisional dan budaya, dan juga ada Pro Dangdut di dalamnya. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk mewarnai sore hari Anda sampai nanti di jam 4 sore. Tetap bersama kami pendengar Pro 1. Selamat sore, selamat beraktivitas. Hati-hati untuk Anda yang baru pulang, yang lagi dalam perjalanan, atau lagi yang siap-siap mau pulang rumah, tetap jaga safety-nya dan juga semangat di sore hari ini. Yona masih temani pendengar sampai nanti di jam 5 sore. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh,

0: Kiri program Doti di share ini, dan kita lanjut di program acara jam 4 sore dengan program acara UMKM bicara di sore hari ini sampai nanti merapat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore. Tetap bersama kami pendengar Pro 1. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih?

0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
1: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Rote, selamat sore. Dan hari ini pendengar, kita hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini dengan info tentang gaya hidup untuk pendengar semua. Dengarkan ya di sore hari ini. Pendengar, ini ada informasi soal makanan-makanan yang mengandung zinc. Jadi zinc sendiri ini adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh juga. Nutrisi ini berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, mendukung pertumbuhan sel, serta menjaga kesehatan kulit dan rambut kita. Karena itu, tubuh ini tidak dapat menyimpan zinc dalam jumlah yang besar, serta asupan harian dari makanan sangat diperlukan ya, agar kebutuhan mineral tetap terpenuhi. Salah satu makanan dengan kandungan zinc tertinggi adalah tiram. Makanan laut ini dikenal sebagai sumber zinc terbaik karena dalam satu porsi saja ini dapat memenuhi bahkan melampaui kebutuhan zinc harian orang dewasa. Selain zinc, tiram juga mengandung protein vitamin B12 dan selenium yang baik untuk mendukung fungsi saraf serta meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan ada juga daging sapi, pendengar, ini juga menjadi pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan zinc kita. Selain kaya akan protein berkualitas tinggi, daging sapi juga mengandung zat besi dan vitamin B kompleks yang membantu membentukkan sel darah merah. Mengonsumsi daging sapi dalam jumlah yang seimbang, pendengar, tentunya dapat membantu kita menjaga kesehatan otot sekaligus memenuhi kebutuhan mineral penting bagi tubuh kita. Bagi pecinta makanan laut, kepiting dan udang ini juga merupakan sumber zinc yang patut dipertimbangkan juga. Kedua jenis seafood ini juga mengandung zinc dalam jumlah cukup tinggi serta rendah lemak. Dan selain itu, kepiting dan udang kaya akan protein dan berbagai mineral lainnya yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Kalau untuk biji-bijian sendiri, pendengar, Anda bisa dapatkan biji zinc dalam biji-bijian, yaitu biji labu dan wijen. Ini merupakan sumber zinc yang baik bagi Anda yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan. Dan selain mengandung zinc, biji-bijian ini juga kaya akan serat, magnesium, dan lemak sehat yang bermanfaat bagi kesehatan jantung kita. Biji labu sendiri, pendengar, dapat dikonsumsi sebagai cemilan sehat maupun ditambahkan ke dalam salad, oatmeal, dan juga yogurt. Kemudian kalau untuk kacang-kacangan seperti kacang mete, kacang tanah, dan buncis, ini juga mengandung zinc ya, pendengar, yang cukup tinggi juga. Dan selain menjadi sumber protein nabati, kacang-kacangan ini juga mengandung antioksidan dan serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Mengonsumsi berbagai jenis kacang secara rutin dapat menjadi cara praktis untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita. Untuk itu, pendengar, memenuhi kebutuhan zinc melalui makanan yang bergizi ini merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengonsumsi tiram, daging sapi, kepiting, biji labu, dan kacang-kacangan secara seimbang, tubuh kita ini akan memperoleh manfaat optimal dari mineral penting zinc. Pastikan pola makan tetap bervariasi dan disertai gaya hidup yang sehat agar kebutuhan nutrisi kita, nutrisi harian kita ini terpenuhi dengan baik. Informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Dan selanjutnya kita masih punya informasi lainnya yang pendengar, tetap bersama dengan kami di FM 92,5 MHz.

92,5 FM pendengar, selamat sore. Saat ini tepat pukul 16.54 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya kita mengakhiri program UMKM Bicara dengan informasi menarik di sore hari ini, sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk rangkaian rote siang dan juga sore di edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Untuk pendengar semua, kita punya info kalau sebentar ini pendengar akan kami hadirkan warta berita Korwil Berjaringan Persatu Kupang ND dan Atambua. Selepas itu di malam ada rekan saya Kak Ica yang akan menemani pendengar semua untuk edisi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar Persatu. Dan tentunya mewakili kru yang bertugas untuk rangkaian roti siang dan juga sore, saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: dan RRI Attambua.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT dari ND Kota Pancasila, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Attambua, edisi Senin 20 Juli 2026 dengan berita utama. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
2: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Hina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
2: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun satu unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
5: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya, kami juga melihat ini sebagai satu keprihatinan. Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya. Karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya. Dan itu, saudara-saudara, itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
4: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
6: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titik atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa, jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak terwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
4: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggreni Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
8: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
7: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
9: Kita sangat berharap bahwa

0: secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan teman-teman. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi kegiatan action dalam kompetisi pelatihan.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan juga ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan juga budaya. Selengkapnya, reporter RRI ND Ferry Soal melaporkan.
1: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puwen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puwen, mengatakan, Gua Maria Eko Wio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puwen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
2: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Eko Wio tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan UN diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Eko Wio di tempat ini.
1: Sementara Kepala Desa Riti, Edo Siusveto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puwen yang telah bekerja sama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
3: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini karena itu salah satu memperkuat iman umat terus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Maria sebagai pemerintahan, artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
1: Masyarakat lingkungan Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI ND Soul melaporkan.
0: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sali Kebo berencana membuat peraturan bupati supaya melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan juga para nakes terlindungi saat bertugas. Laporan disampaikan Steph Kosat.
4: Langkah tepat sebagai bentuk berpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan Bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD TTU sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka kedepan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktik ini, kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SUP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga kita menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian

0: rekaman itu akan kita jamin.
1: Sebelumnya, Satpam UKRI Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari keluarga almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Leli Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Portal Kantor Berita Nasional.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar di sore hari ini? Sekarang pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesi terakhir untuk kebersamaan kita edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Vero yang akan berbagi Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah, daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kamu udah cocok deh jadi mama.
1: Ya, pendengar, demikian tadi miliknya Fidel Diano dengan Semoga yang baru saja kita dengarkan. Dan saat ini sudah 59 menit lepas dari pukul 17 waktu, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 18 ya, atau jam 6 sore ya. Dan tentunya Vera akan menemani terus sampai tuntas di pukul 12 tengah malam ya. Dari saat sekarang di Kupang Menyapa Malam hingga pukul 12 tengah malam nanti, berbagai informasi akan Vera hadirkan di portal resmi kami, tentunya di www.rri.co.id. Oke, mengawali kebersamaan kita satu koleksi dari Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again, spesial untuk memberikan semangat bagi kita semua di hari ini. Setelah itu Vera bakal balik lagi nih. Anyway, buat yang ingin berbagi informasi atau ingin disapa sama Vero, bisa langsung aja di chat di line WhatsAppnya Pro 1 di 08113820940. Untuk nanti Vero bakal bacain salam-salamnya dan juga bakal menyapa aktivitas yang sementara sedang Anda lakukan hari ini atau di saat sekarang ini, oke? Ini dia Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen.

menunjukkan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, kita berjumpa di acara Sore Ceria dan informasi untuk Anda. DPRD Kabupaten Kupang apresiasi ekowisata Polres Kupang. Komitmen Polres Kupang dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan integrated farming, pertanian terpadu, mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Kupang. Hal tersebut terlihat saat rombongan fraksi Nasdem dan fraksi Perindo DPRD Kabupaten Kupang melakukan kunjungan ke ekowisata Tantia Sudirajati Polres Kupang Senin 20 Juli 2026 di Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa konsep integrated farming merupakan inovasi pemanfaatan lahan secara terpadu dan menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi, mendukung ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi informasi untuk Anda, Polda NTT kedepankan edukasi pajak kendaraan. Ya, Polda Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat untuk semakin sadar membayar pajak kendaraan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan sekaligus mendukung keselamatan berlalu lintas. Kepatuhan pajak nilai kepatuhan pajak dinilai tidak hanya berkaitan dengan administrasi kendaraan ya, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kombes Pol Dedi Eka Helmi kepada rri.co.id Rabu 8 Juli 2026 mengatakan kepolisian mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Namun pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria. Dan selepas ini ada drama radio yang akan menemani Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini malam pemba panas, Lai. Hujan justru tahu turun-turun.
1: Shalom. Malam, Usi.
0: Simon, lu muncul dari mana kok besan dapat lihat lumi?
1: Ya, astaga, Usi. Be tadi ada bilang shalom. Ma Usi sonde dengar ame. Be lihat teh, Usi ada melamun.
0: Simon, be ada pikiran nih. Sebulan begini mah hujan bolong batul. Kotom pun jagung dan padi terancam gagal, Su.
1: Itu, Su, Usi. Mangkali katom terlalu banyak dosa kok apa, Bahaya, Su, kalau begini terus nih. Omong-omong mah, Bu Fanus ada di mana, Usi? Kok bisa sonda paling dari tadi nih?
2: Malam bayo.
1: Aduh, boleh juga muncul kaget, Sa. Malam, Bu.
2: Kok Ais, lu deng lu pun Susi tak lalu serius bahas hujana. Jadi son dengar beta datang toh.
1: Andia nih bue. Katong ada pusing nih, hujan son tau datang-datang.
2: Betul Simon. Kalau dalam 1-2 minggu hujan son datang-datang, napa ya Su? Katong terancam rawan pangan Su nih.
0: Itu berarti katong mesti siap-siap puasa Su toh.
2: Jamba gitu mama. Katong berdoa sato biar ke hujan bisa turun cepat.
1: Kayaknya katong mesti bikin ritual nih bu.
2: Ritual apa le Simon? Lu mulai aneh-aneh suwe.
1: Ritual panggil hujan toh bu. Siapa tahu kok Tuhan dengar katong pun keluhan. Besok beta mau pi termanu dulu.
0: Pi bikin apa di termanu?
1: Pi bikin ritual di batu termanu dulu usi. Itu batu kan bilang bisa panggil hujan toh. Jadi besok beta mau pi sana dong.
2: Simon, sejaman modern begini nih, lu masih percaya sehal-hal begitu?
1: Katong coba dulu toh bu, siapa tahu berhasil?
0: Betul tuh Simon, kan katong pun orang tua dulu ju, biasa bikin ritual panggil hujan di sana toh.
2: Mama le, masih sepercaya hal-hal aneh begitu dong.

0: yang pagi-pagi hari suruh bagas motor ni. Tunggu kau bila ambil. Eh, Simon.
1: Pagi, Usi.
0: Pagi? Lu suruh bagas motor mau pergi mana ni?
1: Mau pergi termanu tuh, Usi. Kayak yang beta bilang tadi malam tuh. Be mau pergi bikin ritual panggil hujan dulu. Supaya katong jang susah.
0: Weh, ternyata lu serius, eh? Nah, baik, so. Ingat, bawa ami sesajen kasih leluhur dong. Jangan sampai judong marah gara-gara kotong san pernah perhatikan dong.
1: Sudah, Usi. Beta subuh ame siri, pinang, kapur, dan tembako.
0: Nah, baik. Hati-hati di jalan, no.
1: Baik, Su, Usi. Be jalan, Su.

0: Mama, Mama, tolong bikin kopi dong, kasih Bapak.
1: Iya Bapak, tunggu sedikit ya. Bapak, ini kopi nih.
0: Makasih Mama. Tadi pagi Bapak dengar Mama ada Mbak Om dan siapa tuh?
1: Mbak Om dengan Simon, ternyata betul dia mau Peter Manu.
0: Simon.
1: Kenapa Bapak ketawa?
0: Memangnya Mama percaya batu termanu bisa panggil hujan turun?
1: Percaya ya Bapak. Dulu waktu kecil di termanu juga, Opa pernah cerita kalau itu batu termanu itu lambang kemakmuran kerajaan termanu.
0: Oh, begitu kok Mama?
1: Jadi ceritanya tuh dulu itu batu termanu tuh sebenarnya berasal dari Pulau Sera Maluku. Tapi di sana dia pun keberadaan tuh sudah dianggap. Jadi karena itu batu sakti toh, jadi dia pindah ke tanah timur. Tapi di sana bilang orang timur dong Jusun mau kasih sesajen. Akhirnya dia pindah lah ke Dengka. Tapi di Dengka juga sama sah. Orang Dengka dong Jusun mau kasih sesajen ju. Karena dong pikir itu hanya batu biasa sah. Asih itu ju, dia pilih pindah ke Termanu eh. Ternyata di Termanu orang-orang di sana heran. He, kenapa kok bisa ada batu di laut yang mirip kayak gunung? Akhirnya orang-orang mulai datang bawa sesajen su. Karena waktu itu pas kemarau panjang, akhirnya dong minta hujan turun. Son berapa lama ju hujan turun? Dari itu maka orang termanu kasih nama itu batu-batu termanu. Orang dong semua percaya kalau itu batu memang bawa keberuntungan.
0: Mama mulai karang-karang cerita su eh.
1: Siapa yang bilang? Itu cerita seturun temurun nah. Jadi orang sampai percaya mati ye.
0: Nah buktinya apa Jo? Itu batu bisa pindah-pindah. Jo, coba kasih tunjuk Bapak supaya Bapak bisa percaya.
1: Jo, Peter Manu sana kau cari jawaban toh. Kalau perlu napi sama-sama dengan Simon. Nah itu batu termanu kau tanya sendiri toh. Bikin emosi sah.
0: Ada harus kau Simon percaya hal-hal aneh begitu dong.
1: Hal aneh apa lai? Kau memang nyata begitu nah.
0: Mama zaman sumodern begini ini, itu cerita tuh hanya bagian dari kenangan masa lampau sah. Sekarang nih su hidup beragama, katong percaya kalau semua hal di dunia ini nih Tuhan su atur Mama. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim panas, hanya soalnya ada musim salju sah Mama.
1: Betul Bapak, tapi buktinya sekarang hujan santau turun-turun toh. Jangan sampai karena katong son hormati leluhur dong.
0: Mama hormati leluhur son deh harus deh bawa-bawa sesajen dong.
1: Terus, katong mesti tunggu sampai tanaman dong karing karontang begitu. Ish, sudah dong. Omong deh orang modern dong memang begitu. Biasa, kalau Simon berhasil kasih sesajen kok hujan turun baru Bapak kaget kok percaya.
0: Mama, seandainya Mama mengerti perubahan iklim yang sekarang terjadi ini akibat katompong ulah. Tebang pohon-pohon dong tanpa mau tanam kembali, bakar-bakar hutan. Seharusnya katong mulai bersahabat dengan alam. Tanam kembali hutan yang gundul, jaga katompong lingkungan baik-baik. Bapak rasa hujan juga akan turun pada waktunya. Bukan kau bawa sesajen pitu batu, ha? Mudah-mudahan nanti Mama mengerti.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
0: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antri apa?
4: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
1: Ayo, sedikit.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, apa namanya, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
2: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di isi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grim yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya dari 40 ke 50,
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
13: Keluar 2025 jika dibagikan dengan seluruhnya sebanyak 1.11%.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data dari luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
4: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan

0: Itu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
3: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
4: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
5: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
4: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.

Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Setelah pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Yeah, of course, you know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu.
2: Sila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Obenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama renungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya berjudul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan, seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya, berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahiriah, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih sibuk-sibuk beraktivitas. Iya, dan untuk Anda yang lagi bersantai, selamat menikmati waktu bersantai Anda ya, dan mungkin mau istirahat ya. Oke, dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Kemenham dorong ASN kuasai analisis hak asasi manusia. Ya, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparatur sipil negara dalam menganalisis aspek HAM. Hal tersebut disampaikan PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Kementerian HAM, Sofia Alatas, saat membuka kegiatan BIMTEK yang diikuti jajaran kantor wilayah Kementerian HAM. Ya, pendengar, Sofia menjelaskan materi BIMTEK disusun bertahap mulai dari pemahaman dasar hak asasi manusia hingga teknik analisis produk hukum daerah. Seluruh materi dirancang memperkuat kemampuan peserta menerapkan perseptif HAM dalam mengkaji substansi setiap regulasi daerah secara komprehensif. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Pada awalnya hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda ya. Presiden tegaskan kemampuan negara penuhi kebutuhan pangan rakyat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat merupakan keberhasilan sebuah bangsa. Presiden mengatakan kemerdekaan tidak akan bermakna apabila negara tidak mampu menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote malam ini, di acara kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 0851959190.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Ya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu dan saya masih menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 085-195-919-250.

0: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Rupiah ditutup melemah lagi dipicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah turun 0,15% atau 27 poin ke posisi 17.948 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih fluktuatif utamanya dipengaruhi faktor eksternal. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.
1: Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 21 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti mengatakan penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi tidak dimulai dari jenjang pendidikan SD pada tahun ini karena beberapa hal, sehingga dimulai dari jenjang SMP, SMA, meskipun sebelumnya diwacanakan dimulai dari jenjang SD. Mendik Dasman juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada pihaknya agar turut menyiapkan fasilitas transportasi bus sekolah guna mengakomodasi jarak sekolah dengan tempat tinggal murid yang terbilang jauh. Adapun terkait jadwal penerimaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, jenjang pendidikan SMP, SMA untuk sekolah nasional terintegrasi, ia mengatakan pendaftaran dibuka mulai 21 hingga 24 Juli 2026. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menyatakan langkah mitigasi permanen perlu segera dipersiapkan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Laporan Satgas menyebutkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu lalu mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Tuka. Namun genangan air telah berangsur surut dan penanganan darurat berlangsung cepat. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada Senin, banjir dipicu oleh curah hujan yang tinggi berlangsung lebih dari 1,5 jam sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Beralih ke informasi mancanegara, pasukan keamanan Afghanistan membongkar jaringan perdagangan senjata lintas perbatasan di Provinsi Paktia, Afghanistan Timur. Dalam pernyataan pers pada Minggu 19 Juli, kementerian menjelaskan pasukan keamanan juga menyita sejumlah senjata serta amunisi dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi intelijen, pasukan keamanan menggerebek lokasi di pinggiran distrik dan Patan dan melakukan pengecekan kendaraan. Temuan awal mengindikasikan bahwa senjata dan amunisi tersebut sedang disiapkan untuk diselundupkan keluar Afghanistan. Informasi dari dunia olahraga, kepala tim Red Bull Racing, Lauren Mikis, menyebutkan mobilnya kian bertambah kuat dari hari ke hari. Red Bull mulai menunjukkan performa positif dengan menempatkan Max Verstappen di podium ketiga dan Ishak Hajar menempati posisi keenam pada Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps pada Minggu malam. Sebelumnya Red Bull memang dalam performa yang kurang maksimal dalam dua seri terakhir di GP Austria dan GP Inggris. Menurut Mikis, hal itu merupakan sinyal positif yang membuat Red Bull siap menunjukkan potensinya di setiap balapan.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kalian dengar, di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan. Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang, di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
5: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kebijakan ekspor satu pintu mulai memberikan hasil yang nyata. Presiden menjelaskan pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026 melalui DSI dan kebijakan tersebut mencakup ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan mineral kritis. Kebijakan itu dirancang untuk menutup berbagai celah praktek kecurangan ekspor, diantaranya praktek under invoicing yang selama ini dinilai merugikan penerima negara. Presiden mengatakan masa transisi kebijakan berlangsung hingga 1 September 2026 dan selama periode itu eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor namun wajib melaporkan seluruh transaksi melalui sistem DSI. Presiden mengungkapkan penerapan DSI mulai memperkecil selisih harga komoditas Indonesia dengan harga internasional dan kondisi itu dinilai berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan devisa negara. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Dan pernyataan itu disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hasan optimis penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan secara profesional dan transparan. Kemudian disampaikan pula Hasan mengaku tidak mengetahui informasi mengenai hal-hal di mana Hasan juga diminta tanggapan terkait isu perombakan kabinet Merah Putih yang disebut akan dilakukan pada awal Agustus mendatang. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto diagendakan menggelar sidang kabinet paripurna atau telah menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Para menteri dan wakil menteri kabinet berdatangan ke Istana Kepresidenan sejak siang hari tadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap

0: Dalam kabinet paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
1: Ya, seperti biasa, sidang kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada untuk kemudian.
0: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Diavandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguh Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lebih dari 170.000 orang terdampak banjir yang dipicu hujan monsun di negara bagian Assam di India Timur Laut, dan hal itu seperti disampaikan atau dilaporkan oleh The Indian Express pada hari ini. Hari ini itu menyebutkan bahwa wilayah Timur Assam menjadi yang paling terdampak saat 5 sungai meluap di atas ambang batas bahaya pada Senin pagi. Dan menurut laporan tersebut, sejumlah bangunan tempat tinggal warga rusak dan lahan pertanian mengalami kerugian. Kepala Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan pemerintah setempat telah meminta pasukan militer dan juga angkatan udara India untuk terus bersiaga melakukan operasi evakuasi dan penyelamatan jika diperlukan. Luapan sungai Dikau juga mengganggu layanan kereta api lantaran beberapa bagian rel terendam banjir, dan 2 jadwal kereta dibatalkan dalam dan 6 rute dialihkan. Japan Meteorological Agency atau Badan Meteorologi Jepang menyatakan pada Senin bahwa musim hujan diprediksi telah berakhir di sejumlah wilayah di negara tersebut, termasuk Tokyo dan Nagoya. Tokyo bahkan mengalami hari yang sangat panas untuk pertama kalinya pada 2026 seiring suhu yang menyentuh angka 35 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah di Jepang menetapkan peringatan waspada sengatan panas atau heat stroke pada Senin yang merupakan hari libur nasional untuk memperingati Hari Laut atau Umi no Hi yang dirayakan setiap Senin di minggu ketiga bulan Juli. Menurut JMA, suhu telah mencapai 35 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi dari angka tersebut di 250 lokasi dari total 914 titik pengamatan di seluruh negeri hingga Senin pukul 18 waktu setempat. Rekor suhu terpanas mencapai 39,4 derajat Celcius di Kyushu, prefektur Yamanashi yang berada di sebelah barat Tokyo. Sementara itu, pusat kota Tokyo mencatatkan suhu 36,1 derajat Celcius. Akhir musim hujan di Jepang datang sekitar 22 hari lebih lambat pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu untuk wilayah Kanto, Koshin yang mencakup Tokyo, serta 23 hari lebih lambat di wilayah Tokai yang berpusat di Nagoya, prefektur Aichi. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Peringkat Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentu Kopi Pro 3 dapat Anda ikuti nanti dengan tema nanti yang akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis do.
1: Ya, Mbak Yana yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di mari.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang tadi
1: disampaikan reporter kami dari RRI Mamuju, ada Iksan Arya. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta
0: pendengar, bagaimana

Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Juang Kadir.
1: Oui, halo, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Pak Yana. Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bunduang. Banyak panik.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan memberi makan kepada anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangga sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama apa namanya, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil di meja pengarah acara, ada Bung Wisnu, dan juga ada Bung Irfan ya, dan juga Bung Dwiki yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya. Dan tentu saja dalam kebersamaan tim di hari Pro 3 tadi, kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan, dialog yang kami pilihkan untuk Anda, yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya sejak pagi, siang, sore, atau malam tadi. Ada mungkin yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tema kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 sesuai dengan pembahasan dalam laporan khusus Pro 3 dari pagi tadi yang membahas tentang utang luar negeri Indonesia mencapai 8.000 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak hanya melihat besaran nominal utang pemerintah yang menembus angka 8.000 triliun rupiah, tetapi juga dengan membandingkan ukuran perekonomian nasional. Menurut Menteri Keuangan, indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara bukan besaran utang semata, melainkan rasio. Rasio utang terhadap PDB, produk domestik bruto di Indonesia. Nah, kalau dari kebijakan pemerintah Indonesia, kebijakan fiskal itu di bawah 40% harusnya. Jadi kalau menurut Menteri Keuangan, kalau yang harus di bawah 60% atau kita masih berada di angka 40%, di mana itu masih jauh dari target yang maksimal yang ditentukan. Kalau berkaca dari negara-negara yang lain di Indonesia, seperti Amerika Serikat itu sudah 100% lebih, Singapura 175%, Jerman 60-an persen, Jepang tertinggi 275% dari PDB mereka. Jadi sementara Indonesia masih di angka 40-an persen, sehingga dirasa angka tersebut masih aman bagi fiskal atau moneter keuangan negara Indonesia. Nah, itu yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, tentang tidak hanya melihat nominal besaran utang negara, tetapi juga harus melihat rasio antara besaran utang dengan PDB, produk domestik bruto di suatu negara. Nah, pendengar, nanti kami buka line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai tersebut ya, di line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI setelah lagu berikut ini.

agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Kampung Lampenga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.

suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, kita masih bahas soal utang luar negeri Indonesia yang disebut mencapai 8.000 triliun rupiah yang terdiri dari utang negara dan juga utang swasta. Nah, sejauh mana kemudian para ekonom melihat juga ini ya? Kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kebakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Bimo,
4: sehat selalu.
3: Terima kasih banyak, Profesor. Prof, kalau melihat utang negara yang 8.000 triliun ini, Profesor melihatnya seperti apa?
4: Ya, terima kasih Pak Zaini dan pemirsa sekalian. Jadi tadi mungkin dari prolog yang sempat disampaikan ya, memang kita kan bisa melihatnya dari pertama, ini memang benar dari sisi rasio ya, rasio terhadap PDB ini masih di dalam range yang aman sekitar 40% ya. Padahal batasnya kan 60%.
3: 60% ya.
4: Tapi yang sebenarnya yang kalau kita lihat dari sisi yang kedua, yaitu utang ini kan bertambah terus, Pak. Jadi ini bukan masalah sekedar rasio, tapi adalah akumulasi dari rezim-rezim sebelumnya, dan ini justru malah justru jadi artinya gini, kalau kita memandang dari sisi seperti apa capture foto ya, jepretan saat ini memang rasionya aman gitu ya, tapi kan kita berbicara time series ya, runtun waktu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim. Nah ini kan yang menjadi sisi lain adalah utangnya kan terus bertambah. Ini ini menjadi sisi lain. Artinya kalau kita bicara objektif ya, kalau dari sisi rasio sih
3: aman.
4: Itu sih.
3: Tapi kenapa harus bertambah terus utangnya? Begitu maksudnya, Prof?
4: Betul. Jadi harus kita ure adalah kenapa ini bisa terus bertambah kan gitu? Kenapa kemudian ini yang menjadi diskusi selanjutnya, selain kita bicara masalah oh sudah aman nih sesuai rasio, tapi kan dari sisi yang lain kita ngelihatnya adalah akumulasi ini kan terus berjalan utangnya. Jadi generasi-generasi setelahnya harus menanggung kan gitu.
3: Tapi kalau yang disebut oleh pemerintah, karena ini kan penyebabnya karena ruang fiskal kita tidak punya ruang yang cukup lah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur misalkan begitu ya, pendidikan atau kesehatan atau proyek strategis, jadi harus mencari pembiayaan dari pihak lain seperti utang luar negeri seperti ini. Itu bagaimana Pak Bimo kalau melihat alasan seperti itu?
4: Ya baik, Pak Zaini. Jadi kalau kita lihat dari datanya, memang ini kan pemerintah menyampaikan bahwa dengan APBN ini nggak cukup, maka kita harus utang. Ya itu logis ya. Dan memang arahnya adalah

0: arah layanan kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 22%, kemudian yang jam sos itu sekitar 20%, jasa pendidikan 16% dan seterusnya, harusnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi menjadi persoalan lain adalah ketika kita itu harusnya bisa diboosting lewat situ, ya ini kan kita utang nih, lari-larinya ke situ, mestinya target pertumbuhan juga apa namanya bisa sesuai dengan target yang di atas 5%, tapi kan ini nyatanya masih antara range 4 sampai 5. Jadi berarti ada apa ini gitulah. Ini yang jadi apa? Oke, kita misalnya mau asumsikan kita utang untuk nutup apa namanya tadi ya, biaya-biaya yang kaitannya dengan jaminan sosial dan seterusnya. Tapi targetnya kan harus jelas. Kita utang juga harus ada target ya, agar ada feedback kan,
1: multiplier gitu. Efeknya ada untuk pertumbuhan ekonomi misalkan begitu.
0: Ya, dari sisi multiplier efeknya harusnya ada gitu. Oke, ada, tapi kan belum sesuai dengan target atau belum optimal. Nah, ini yang harus diurai kenapa kan gitu. Ya, kalau saya lihatnya dari sisi fiskal memang benar kita enggak cukup dan kita hutang. Tapi yang perlu dipastikan adalah tata kelola hutang kita ini gimana untuk dialokasikan tadi ke arah kegiatan sosial, jaminan sosial, jasa pendidikan dan seterusnya. Ini kan jadi kita hutang enggak masalah, tapi ini oke, kalau kamu optimal kan harus ada tata kelola yang baik. Nah, ternyata sampai tidak optimal, berarti ada something nih gitu loh di dalam tata kelola penggunaan utang tadi kan gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak optimal gitu.
1: Nah, itu masalah tata kelolanya di mana? Apakah memang kalau dari persentase yang tadi Prof katakan tadi ya, untuk sosial sekian, kesehatan sekian, infrastruktur misalkan sekian begitu ya. Nah, apakah dari persentase itu kebanyakan memang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif atau bagaimana menurut Profesor?
0: Iya. Dari sisi kondisi yang ada ini saya lihatnya begini, dari alokasinya mestinya kan posisi utang ini dipakai tadi untuk yang hal yang produktif, tapi ternyata mohon maaf Pak, kita bicara kalau setiap rezim pasti berusaha kan memanfaatkan budgetnya atau istilahnya budget maximizer gitu ya, memanfaatkan ini utang dimanfaatkan untuk interest itu atau sukanya dia lagi kemana nih, oh lagi ke MBG, lagi ke Obdes Merah Putih gitu ya. Nah, harusnya kan optimal, tapi ternyata dari sisi tata kelolanya enggak optimal. Jadi ada yang mestinya itu bisa untuk misalnya katakanlah MBG, Obdes Merah Putih, memantik apa namanya, membantu produktivitas domestik, memantik serapan tenaga kerja, memantik apa ekspor misalnya seperti itu, ternyata ini terbukti kok belum.
1: Masih belum optimal begitu, Bro.
0: Ya. Lalu dari sisi yang lain Pak Zaini. Tadi Pak Zaini juga mengatakan, ini kan utang tidak hanya utang pemerintah ya. Utang luar negeri kita ini ada utang swasta. Ada utang swasta. Yang menarik Pak, yang menarik adalah dari utang swasta itu larinya ya, itu ke arah jasa keuangan. Gitu ya.
1: Nah,
0: jasa keuangan. Ke arah jasa keuangan. Nah, kenapa saya kemudian mengatakan menarik? Tadi jasa keuangan yang berutang ini, jadi privat ini ya, swasta yang berutang ini di jasa keuangan. Dan ternyata jasa keuangan, misalnya bank-bank privat kita, itu ternyata sahamnya dimiliki oleh asing. Jadi kan ini juga jadi problem tersendiri juga gitu loh. Jadi kalau kita bicara utang luar negeri kan ada utang pemerintah, ada utang
1: swasta.
0: Utang swasta. Kalau utang pemerintah tadi juga ada questionable ya, ada belum optimal. Nah, ternyata dari sisi utang swasta ya atau utang privat ini kebanyakan ya, kalau dilihat dari persentasenya itu dari data yang ada dari data BI itu kebanyakan adalah dari jasa keuangan. Nah, saya coba cek bank-bank swasta itu, ternyata kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh asing, berarti kan sama aja. Kita ini jadi berutang ternyata dipakai juga oleh privat yang secara notabene
1: dimiliki asing begitu.
0: Iya, ini juga jadi permasalahan tersendiri dari sisi ini gitu Pak.
1: Jadi kalau digunakan untuk kebanyakan jasa keuangan, otomatis produktivitas utang itu juga tidak terasa di masyarakat, misalkan untuk membuka lapangan kerja begitu ya.
0: Saya tidak mengatakan anti asing ya, tapi ternyata bank-bank swasta ini kepemilikannya kepemilikan asing. Nah, bagaimana kalau mereka itu kemudian komit ya terhadap bagaimana mendorong produktivitas domestik, mendorong serapan tenaga kerja, tidak ada masalah gitu. Yeah. Ya. Tapi ternyata kok ini ada masih ada gap gitu ya. Kita lihat dari kembali lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum sesuai target pemerintah kan gitu. Nah yeah. Ini yang menjadi diskusi yang lain selain tadi dari yang pemerintah tadi ternyata belum dimanfaatkan untuk misalnya kegiatan-kegiatan fiskalnya arah misalnya kebijakan pemerintah tadi kayak MPG, yeah. Optimis Merah Putih dan seterusnya belum optimal dan mungkin banyak ada beberapa yang mungkin sifatnya jadi agak jadi ada kebocoran-kebocoran yang tidak perlu gitu ya dari sisi tata kelola.
1: Nah
0: gitu.
1: Kita ke utang pemerintah dulu ya Pak Bimo ya, yang mencapai kan 217,3 miliar dolar nih dari total 8.000 triliun itu kan. Nah itu menurut Pak Bimo tata kelola yang harus diperbaiki seperti apa itu Pak? Agar memang optimal dampaknya terasa bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita.
0: Ya, jadi begini Pak, tadi kembali lagi pada memang kecenderungannya rezim-rezim yang ada ini selalu akan berusaha memanfaatkan sumber dana baik APBN maupun ketika mereka menjustifikasi, ini nggak cukup nih, kita utang gitu. Mereka kemudian meng-create atau pengen punya legacy dengan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana agar tidak serta-merta kemudian sekedar ingin legacy tapi tanpa adanya bagaimana ngatur di masing-masing kegiatan ini menjadi lebih apa ya lebih akuntabel, lebih transparan. Memang ini normatif ya Pak, tapi kita lihat teknis di lapangan kan, kita lihat sendiri teknis di lapangan ternyata masih banyak masih banyak hal-hal yang ditemukan menjadi ya katakanlah ini menjadi kuasa kelompok tertentu lah, kemudian ada kebocoran. Nah ini Pak, ini yang harus dilihat oleh pemerintah dari sisi itu.
1: Ya, nah kemudian untuk utang swasta Pak, agar ini juga menjadi utang yang produktif ya, tidak banyak terserap di sektor keuangan ya, tanda kutip ternyata dimiliki asing juga begitu. Itu bagaimana sebenarnya posisi negara terhadap itu Pak, agar memang utangnya didorong untuk lebih produktif?
0: Ya, di sini kan sebenarnya kita punya otoritas jasa keuangan ya, selain Bank Indonesia sebagai ini ya, ada BI, ada otoritas jasa keuangan. Nah, mestinya ini diarahkan, kan BI juga punya unit mikro ya. Kemudian mestinya dari OJK juga punya, misalnya ketika ada kebijakan bagaimana harus mendorong usaha mikro. Nah, ini kan juga bisa bank-bank ini diajak apa ya, misalnya kita sama-sama punya kesepakatan gitu ya dalam bentuk apa regulasi. Yuk, samping kamu ini memang nggak masalah sahamnya, oke pemilikan asing lebih banyak nggak apa-apa. Tapi yang penting dia ada komitmen buat katakanlah kredit mikro, sektor informal. Itu mungkin salah satu opsi ya untuk bagaimana memantik perekonomian domestik. Selain juga ke sektor industrinya Pak Zeni, saya itu.
1: Ya. Nah Pak, ini kan seperti yang Pak Bimo katakan tadi ya, bukan soal rasionya masih 29,9% terhadap PDB dan dikatakan aman atau sehat begitu ya. Tapi kan jangan sampai nambah lagi utangnya kan begitu ya Pak Bimo ya.
0: Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan logik aja sampai ninggalin warisan yang beban ini kan
1: gitu. Dari rezim-rezim sebelumnya lah begitu ya. Oke. Okay. Ya, nah, kalau ingin tidak menambah utang lagi, bukankah negara kita punya potensi untuk pembiayaan sendiri Pak dari APBN, seperti misalkan program meritisasi, kemudian masyarakat juga sebenarnya kan menyimpan dana cukup banyak, kan bisa lewat SBN atau sukuk begitu ya, itu sebenarnya masih dimaksimalkan kalau menurut Pak Bimo sekarang ini Pak?
0: Ya, dari sisi APBN sendiri memang ya, kita harus akui Pak, dari sisi APBN ini kan kita memang masih membutuhkan supporting lain ya, dalam arti masih menggunakan kita harus berutang, tapi di sisi lain nih kalau saya lebih melihat begini, utang nggak masalah. Yang penting ini ya Pak, bisa disinergikan dengan tadi misalnya nih, katakanlah tadi Pak Zaini katakanlah, oh ini dari sebagai dana masyarakat ya dari su atau apa? Ya ini pastinya pemerintah harus bersinergi. Artinya mereka bikin kebijakan, ada keterlibatan masyarakat. Ini masyarakat juga dijamin yang memang dia pengen ini ya, pengen naruh ini
1: naruh uangnya untuk negara begitulah begitu ya.
0: Betul ini kan ya logis lah Pak, ada ini ya apa sisi kita mau dapat gimana nih apa gitu. Nah ini yang menjadi PR pemerintah sendiri gitu loh, artinya masyarakat diajak untuk menghimpun dana ini gimana, apakah ada sisi lain ya benefitnya buat masyarakat. Ini yang menjadi menjadi akhirnya kan tadi ada istilah dia naruh duitnya malah di luar, malah naruh di itu kan itu yang jadi apa namanya, jadi
1: ada faktor insentif dan mungkin juga faktor jaminan keamanan dan dana masyarakat lah yang ditaruh di SBN atau sukuk begitu ya Pak Bimo ya.
0: Betul.
1: Itu yang penting begitu ya, sebagai diversifikasi pembiayaan negara lah begitu ya Pak.
0: Jadi paling tidak satu hutang bisa dari tata kelola diperhatikan dan hutang bisa dijadi ada opsi lain lah, opsi lain selain SBN dan itu apa hutang itu juga bisa dari tadi apa dana masyarakat bisa di lewat sukuk atau apa bisa di tapi tadi ya tadi Pak saya ini katakan insentif atau apa sih yang mau bisa diharapkan dari situ pemerintah mesti juga mungkin mengedukasi masyarakat juga sih agar masyarakat tahu informasinya, oh ini loh kamu kasih duit ke negara apa proyek pemerintah tapi ada ini ya
1: dapat bunganya sekian ada. Misalkan begitu dan itu bunganya menggiurkan masyarakat lah begitu ya tapi bang
0: itu daya tarik ya daya tarik paling tidak
1: ya baik kalau begitu Prof terima kasih banyak sudah bersama kami Prof
0: sama-sama
1: Pak Profesor Gamo
0: ya saya selalu
1: ya. Tadi guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di pagi hari ini dalam Kopi Pro 3. Oh iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak pendengar Pro 3 di manapun Anda berada untuk terus mendengarkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia ya 2026 hingga final kemarin. Selamat untuk tim yang mendukung Spanyol. Walaupun jagoan saya Inggris juara 3. Ya, meskipun Inggris Prancis itu mainnya seperti permainan pertandingan persahabatan ya. Tanpa beban. Selamat untuk jagoannya Spanyol yang akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Ada Pak Matoli di Sibolga. Halo pagi Pak Matoli.
1: Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Iya, silakan Pak Matoli.
1: Utang lagi membengkak negara, Bung Fajar ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Fajar kok bisa besar pasak daripada tiang kita ini?
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Ya maksudnya kan gini, 8 triliun itu ada utang negara atau swasta gitu kan. Sementara yang masyarakat harapkan jalan bagus, pendidikan merata yang bermutu, itu nggak kelihatan. Mungkin itu hanya biaya untuk apa para pejabat aja gitu ya, memang nggak terekspos yang karena proyek-proyek, tetapi proyeknya itu ya proyek yang memang nggak langsung ke tempat sasaran gitu ya. PHK selalu di mana-mana, terus utang yang ada itu kemana perginya gitu loh. Utang luar negeri jalan terus, tetapi yang masyarakat, efisiensi ke masyarakat ya selalu itu hanya di ring satu aja itu, Bung Fajar. Halo.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Siapa di ring satu ya? MBG Nasional kan, SPPG habis kesana kan, diambil semua dananya. Jadi apa yang mau kita katakan, Bung Fajar, kalau mengenai utang yang bertambah itu nanti kan? Bung Fajar juga yang bayar sama kita gitu. Banyak lagi pajak-pajak yang dimunculkan kan. Ada pajak TV lah, nonton TV, pajak bersepeda lah, pajak apa lagi. Okay, jadi UMR yang sebulan 3 juta itu Bung Fajar habis dipajak gitu. Jadi yang ditanggung yang gak ada. Untuk apa yang gak ada, mau umroh mau apa gak ada. Jadi apa yang mau kita katakan, sekalian aja Bung Fajar kita ganti mata uang aja deh, jadi mata uang dolar Amerika aja atau Inggris lah, pound sterling kita pernah kok dijajah Inggris, supaya kita jangan lagi dengar-dengar suku bunga terhadap Amerika ini sekian gitu kan, nggak elok terdengarnya gitu loh. 18.000 rupiah kita ditekuk sama dolar Amerika. Amerika itu juga kan persemakmuran Inggris gitu loh.
0: Baik, terima kasih Pak Matoli. Saya harus jelaskan juga bahwa setiap negara di dunia itu punya utang. Setiap negara di dunia, negara-negara maju punya utang nggak? Punya. Seperti Amerika Serikat, terbesar utangnya. Kemudian disusul oleh Jepang, lalu negara-negara lain. Tapi besaran itu tentu saja harus dibandingkan dengan PDB, Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto itu bisa seperti berapa harga surat berharga negara atau SBN yang dibeli oleh masyarakat, lalu juga harga produk-produk Indonesia, nilai tukar mata uang, dan beberapa variabel lainnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, itu di angka PDB-nya itu bahkan melebihi Indonesia. Negara Malaysia misalkan, mereka juga punya utang. Thailand punya utang juga, tapi harus dibandingkan dengan PDB. Nah, Indonesia menurut Menteri Keuangan, jika dibandingkan dengan PDB, sama dengan rasio utang. Rasio utang kita masih belum sampai 60%, masih di angka 40%. Artinya apa? Masih aman. Jadi fiskal negara itu masih aman. Tapi menjadi pertanyaan besarnya, hutang itu digunakan untuk apa? Negara di dunia itu kan berhutang nih, tapi untuk apa dulu nih? Gitu, yang menjadi pertanyaan. Jepang ada, bahkan tertinggi juga, kedua ya. Pokoknya lima besar itu Jepang, Amerika Serikat, lalu juga ada Italia, Singapura termasuk lima besar, dan ada Prancis juga. Nah, jadi kalau dari Menteri Keuangan mengatakan tidak bisa melihat utang negara itu dari nominalnya aja, tapi harus dari PDB. Dari Pak Pandu di Riau, selamat dini hari. Iya, silakan ya, Pak.
2: Dini hari ya, Mas. Tentang utang ya, Mas ya.
0: Iya.
2: Kalau nggak salah, Pak editornya atau ulasan berita apa tadi pagi ya?
0: Iya, iya.
2: Tentang utang juga kan?
0: Iya betul.
2: Nah, tapi seperti Ibu Sri Mulyani dari dulu ngomong juga gitu, oh, masih di bawah ambang batas apa? Masih di bawah PDB ya?
0: Iya.
2: Nah, itu beliau selalu bilang. Nah, ini juga tadi pagi itu juga yang dibilang kan. Karena satu hal yang membuat gembira itu adalah orang atau negara yang berutang adalah orang atau negara yang dipercaya kan.
0: Iya. Yeah. Bisa nah, bisa dilihat saya, seperti itu juga.
2: Ya, tapi kalau menurut saya apa namanya rezim Pak Prabowo untuk pertama ini khusus melunasi utang aja bagusnya. Enak loh hidup nggak berutang itu. Saya pernah sebagai pekerja itu saya pernah tidak berutang berapa lama. Tapi terus orang bank tadi dari mana dapat nomor saya itu selalu menghubungi. Jadi akhirnya berutang juga kan. Nah jadi menurut saya fokuslah untuk nyicil utang nih.
0: Enak okay.
2: Kalau hidup tidak berutang.
0: Dan baik.
2: Orang ini
0: baik.
2: Pengalaman satu mas. Halo.
0: Iya.
2: Iya. Apa namanya? Teman saya dia membangun rumah itu untuk anak utang semuanya. Akhirnya rumah selesai, setiap pagi ada orang untuk datang ke rumahnya. Akhirnya dia pergi, nggak bisa tinggal di rumah itu.
0: Okay.
2: Kita takut hal seperti itu terjadi pada negara kita. 250 triliun bayar utang aja setiap tahun kan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Pandu. Ya, terima kasih. Agak ya enak sih nggak ngutang ya. Enaknya sih gak ngutang, tapi untuk sebuah bernegara itu nampaknya hal yang kecil sekali kemungkinannya seperti itu. Karena semua negara di dunia ini berhutang. Kenapa? Karena untuk income-nya itu di akhir. Biasanya itu dalam penghutang pajak, ekspor impor dan lain sebagainya, sehingga untuk menjalankan suatu negara dengan berbagai programnya itu harus ada modalnya dulu dalam setiap negara. Nah, kalau sudah lunas, wah itu enak banget. Tapi lagi-lagi utangnya itu tentu saja yang menjadi pertanyaan besarnya adalah untuk apa dulu nih gitu. Kalau yang berkelanjutan, yang bisa membangun ekonomi ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, lalu apa namanya, bisa mempercepat atau melirik Indonesia sebagai negara yang bisa ditanamkan investasi karena pembangunan dan lain sebagainya, itu tentu saja produktif. Dari Pak Asmiri di Sambas, halo Pak Asmiri.
3: Ya, halo Pak Fajar, selamat dini hari.
0: Salam sehat, waalaikumsalam, silakan.
3: Iya Pak ya, kalau menurut saya utang negara itu wajar aja Pak kalau yang produktif, ya kan? 8.000 triliun, kedengarannya besar Pak, tapi kuncinya kan buat apa? Ya kalau dipakai misalnya untuk bangun jalan, pelabuhan, yang untuk aset-aset lah ya. Menurut saya oke saja gitu Pak ya. Nah, yang jadi beban itu kan kalau misalnya bunganya gini, bunganya lebih besar dari pertumbuhan ekonomi kita.
0: Nah,
3: berapa kan misalnya dibayar gaji atau bansos terus itu.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau APBN kita tiap tahun defisit terus kan jadi nambah utang baru buat bayar utang lama. Kan seperti itu.
0: Iya, oke.
3: Baik. Nampak kita nanti kan gini, nilai rupiah, harga BBM-nya.
0: Nah. Persis.
3: Sawit kita mungkin kita jual sih untung, ekspor kita untung. Tapi kalau impor, pupuk jadi mahal.
0: Iya. Wah, ini itu penjelasan yang paling gampang sih. Terima kasih Pak Asmiri.
3: Ya, sama-sama Pak Fajar. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan juga karena PDB juga dinilai dari selisih ekspor impor. Tadi digambarkan kalau kita ekspor itu menguntungkan tentu saja. Kita dapat income, devisa negara. Tapi kalau misalkan dari nilai tukar rupiah kita melemah, ya tentu saja ketika mengimpor barang harganya naik juga. Nanti dikurangin tuh ekspor, dikurangin impornya, selisihnya tuh gimana? Apakah untung, profit atau justru minus? Nah, itu akan menentukan salah satu variabel dari penentuan PDB. PDB itu untuk mengukur kesehatan fiskal negara ketika berkaitan dengan utang. Kalau PDB-nya bagus, utangnya angkanya berapapun, kalau dibandingkan rasionya keluar tuh. Rasionya itu kalau misalkan masih di bawah 60% itu sehat banget. Masih sehat. Dan Indonesia masih di angka 40%-an kalau menurut Menteri Keuangan ya. Tapi ya itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya dana itu, utang yang diambil itu untuk apa dulu nih peruntukannya? Dimanfaatkan nggak? Bisa dirasakan nggak oleh masyarakat? Karena PDB itu juga salah satu yang bisa menjadi indikator PDB adalah pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Artinya apa? Daya beli masyarakat, itu juga PDB. Konsumsi rumah tangga, Anda berbelanja dan sebagainya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sembako utamanya, apalagi barang-barang sekunder ataupun tersier, nah itu akan semakin bagus juga PDB-nya, angka PDB-nya. Yang dirasakan oleh Anda tentu saja tentang konsumsi rumah tangga, pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa, harga-harga, inflasi itu gimana ya gitu akhir-akhir ini. Itu akan menentukan PDB. Pak John di Bengkulu, Pak John. Pagi. Iya,
4: pagi Bang Fajar.
0: Silakan.
4: Kalau aku memandangnya positif saja Bang Fajar. Hutang kita misalnya sekian sekarang ini. Hutang kita sekian tahun 90-an. Tapi coba lihat kemajuan Indonesia kan beda dengan tahun 90-an. Nah, digunakan berarti kan positif. Contoh bandara sudah di mana-mana.
0: Ya, infrastruktur ya.
4: Kalau dulu hanya provinsi saja, sekarang sudah hampir di semua kabupaten ada.
0: Ya.
4: Sudah ikut tol, sudah di mana-mana, sudah masuk ke kabupaten, bukan hanya di provinsi istilahnya kan.
0: Ya.
4: Itu memandangnya positif. Kecuali untuk kemajuan kita juga. Kalau kita tidak punya utang, apa yang mau diputar?
0: Ya.
4: Apa yang mau dibikin terobosan? Syukur-syukur ada yang mau menghutangi. Kalau aku nggak takut sama utang.
0: Nah, kalau ada yang nggak mau ngutangin, nah itu berarti tidak percaya terhadap sebuah negara. Nah, itu bahaya juga.
4: Nggak ada masalah, ada kan maju.
0: Ya. Oke, baik. Pak John, makasih ya.
4: Terima kasih.
0: Jadi pemerintah juga mengatakan dana pinjaman atau utang ini tidak digunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk membiayai APBN, membangun infrastruktur seperti yang dijelaskan oleh Pak John tadi ya, meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, hingga proyek strategis yang harapannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau negara-negara lain itu berutang itu ya tentu saja untuk sumber pembiayaan, untuk memanfaatkan, untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Manfaat ekonomi yang lebih besar, untung yang lebih besar, sehingga bisa membayar utang tersebut atau mencicil premi dan lain sebagainya ya, bunganya. Ya, jadi kalau dari pendapatan yang diterima sebuah negara terhadap utang itu lebih besar, maka lebih besar dari utangnya, tentu saja itu sangat sehat sekali. Tapi tentu saja kalau ngomongin utang negara, kita juga ngomongin tingkat kepercayaan dunia terhadap sebuah negara. Hitungannya apa? Investasi. Apalagi indikatornya saham. Apalagi indikatornya mata uang sebuah negara. Nah, itu terlihat kalau di Indonesia beberapa bulan yang lalu atau sampai dengan sekarang ini masih belum stabil kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk saham sudah mulai bounce back, masih sudah mulai menghijau, tidak memerah lagi. Bahkan IHSG juga sempat naik. meskipun kenaikannya tidak sebanding dengan turunnya kemarin. Kemarin tuh dalam banget, dari 9.000-an IHSG itu sampai ke setengahnya, hampir setengahnya, bahkan 6.000, 5.000 atau 6.000 kalau nggak salah. Hampir setengahnya, itu dalam sekali. Tapi sekarang ini sudah mulai menghijau. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat dunia untuk menanamkan uangnya, sahamnya, investasinya ke sebuah negara seperti Indonesia itu sudah mulai membaik. Itu indikator-indikator kesehatan sebuah negara, kesehatan fiskal ya, dalam kaitannya dengan utang negara. Nah, kalau yang nggak sehat gimana? Kalau sudah inflasinya tinggi sebuah negara, utangnya tinggi, seperti di Zimbabwe, dolar Zimbabwe itu hancur ya karena inflasinya luar biasa, sehingga daya beli masyarakatnya terpuruk. Mata uang yang untuk membeli sembako misalkan, yang tadinya mungkin hanya kalau di misalkan rupiah ya, ya dolar Zimbabwe. Dolar Zimbabwe dulu misalkan beli beras sekilo itu atau seliter itu 1 dolar Zimbabwe. Kemudian karena inflasi yang terlalu dalam jadi 1000 dolar Zimbabwe. Sehingga mata uangnya itu tidak berharga. Nah, itu akhirnya terpuruk, apalagi utangnya besar dan itu biasanya dibayarkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, itu yang tidak sehat. Tapi kalau untuk Indonesia gimana? Kalau dari klaim dari pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya, masih aman. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang kedua.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kedungwuni antusias dalam menerima MBG. Miftahuddin Teddy melaporkan.
1: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
2: MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan guru 950 porsi.
1: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
3: Ini
1: jalan
3: sendiri, Pak. Untuk hari ini ada sekolah yang belum berdiri di Indonesia. Dari sekolah tersebut, pertemanannya untuk
1: dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.

0: Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUPFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
3: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
2: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: memori kolektif bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, sedalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
7: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
8: Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang kembali menjadi perhatian setelah angkanya disebut mencapai 8.000 triliun rupiah. Nah seperti apa sebenarnya utang 8.000 triliun rupiah ini, kita akan bedah pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
5: Wawancara Pro 3.
8: Adit, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas.
8: Pagi.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
8: Pak Adit, kalau dari pendapat masyarakat, masyarakat melihatnya nilai 8.000 triliunnya ini, Pak. Angka yang sebesar itu begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang mesti dipahami masyarakat dari angka 8.000 triliun itu?
9: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini selamat pagi pendengar RRI Pro 3. Jadi kalau soal bicara mengenai utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, kita mesti memahami dulu mengenai bagaimana pengelolaan anggaran sebuah negara. Pengelolaan fiskal, begitu. Baik di Indonesia maupun di banyak negara. pada kenyataannya faktanya bahwa strategi meminjam pinjaman itu adalah hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara. Semua negara, hampir seluruh negara di dunia itu melakukan pinjaman, termasuk Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa sekian lama memang struktur pembiayaan, struktur APBN kita ini adalah dibuat dalam struktur defisit.
8: Yeah.
9: Artinya ada porsi pembiayaan, ya, pinjaman yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Belum sejak zaman Orde Baru, struktur APBN kita ini sudah dirancang defisit. Mengapa harus ada defisit sehingga menarik pinjaman? Karena memang sumber-sumber penerimaan dalam negeri belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
8: Yeah.
9: Dan kebutuhan pembangunan itu diperlukan sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untuk menyediakan infrastruktur, untuk memberikan layanan-layanan dasar kepada publik, untuk menyediakan program-program perlinsos, perlindungan sosial, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana pada akhirnya sasarannya adalah penciptaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong adanya pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat yang itu akan memutar roda ekonomi nasional.
8: Yeah.
9: Jadi sebenarnya struktur utang itu adalah hal yang wajar, yang biasa dilakukan di banyak negara, hampir di semua negara seperti yang saya sampaikan tadi, demi untuk membiayai anggaran atau pembangunan mereka, kebutuhan-kebutuhan pembangunan mereka, begitu.
8: Yeah.
9: Dan tentu memang kita juga memahami kekhawatiran publik kalau mendengar kata pinjaman, kata utang itu kan memang sebagai beban.
8: Apalagi lihat angkanya itu, begitu ya Pak Arit ya.
9: Angka. Sekarang itu memang secara kaidah-kaidah yang best practice internasional itu ada parameter-parameter di mana sebuah negara itu relatif dikatakan sehat dari sisi pembiayaan begitu.
8: Yeah.
9: Secara umum angkanya adalah di angka 60% dari domestik bruto. Sementara dengan angka 8.000 triliun tadi, kita itu posisi kita masih di sekitar 29%. Ya katakanlah 30% lah. PDB kita sekarang kan sekitar 23.000 triliun.
8: Yeah.
9: Kalau 8.000 itu kisarannya di 30%. Itu angka pastinya itu di 29% kalau kita merujuk data Bank Indonesia. Artinya itu masih jauh di bawah benchmark atau threshold 60% yang dikatakan bahwa itu sehat secara fiskal. Gitu.
8: Yeah.
9: Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sebuah negara, Malaysia, Thailand misalnya, di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga kita, itu rasio utang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, sekitar yeah. 60-70%. Bahkan negara maju seperti Amerika itu di atas 100% dari PDB mereka. Jepang juga demikian, di atas 100% dari PDB mereka. Yang terpenting dalam konteks utang sini adalah bagaimana negara mampu memenuhi kewajiban atau katakanlah membayar utang-utang tersebut gitu.
8: Iya.
9: Itu
8: tapi Pak Adit, rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,9% ini ya dikategorikan ya sebagai aman dan sehat. Nah, makna aman sehatnya itu apa sebenarnya Pak Adit?
9: Aman dan sehat itu artinya secara pemerintah APBN masih mampu untuk membiayai atau membayar cicilan pokok dan bunganya
8: secara ya
9: tepat waktu. Itu secara sederhananya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau melakukan pinjaman, biasanya kan ada pagu, ada plafon ya.
8: Yeah.
9: Lembaga pemberi pinjaman, entah itu bank atau multi finance, biasanya kan rata-rata antara 30-40% dari total pendapatan kita. Nah, baru disitulah plafon pinjaman kita. Sebenarnya sama juga dengan prinsip negara begitu. Kita pemerintah memberikan perspektif internasional di 60%, sementara kita di 30%. Artinya dengan posisi 30% itu kapasitas fiskal kita itu masih mampu untuk memberikan servis atau membayar cicilan pokok dan bunga.

0: ini itu belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pemerintah, baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah ada pembiayaan pembangunan, semisal program-program prioritas pemerintah. Katakanlah sekarang seperti yang dilakukan pemerintah dengan MBG, dengan KDKMP, dengan membangun infrastruktur, dengan hilirisasi, kemudian kemarin dengan B50, bauran energi B50, semuanya itu kan membutuhkan anggaran yang dimana itu dibayar oleh APBN. Di sinilah melalui program-program tersebut itu yang memberikan multiplier effect. Jadi kita melihatnya seperti inilah. Kita saya misalnya pinjam uang untuk membeli mobil, di mana mobil itu saya pakai untuk taksi online yang memberikan pendapatan kepada saya. Artinya itu adalah utang produktif. Atau mungkin kita meminjam uang membangun ruko, ruko itu kita sewakan. Pinjaman itu menjadi pinjaman produktif. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Semua pinjaman dilakukan pemerintah adalah pinjaman untuk produktif. Katakanlah untuk membangun bendungan, untuk membangun jalan tol, segala macam itu kan ujung untuk memperlancar ekonomi misalnya kalau kita bicara jalan tol, logistiknya lancar, biaya logistiknya murah, kemudian pergerakan barang dan jasa dari desa misalnya dari kawasan sentra pertanian menuju kawasan industri juga lancar, dan ini menumbuhkan nilai ekonomi inilah yang menjadi sasaran dari penggunaan pinjaman tersebut. Demikian pula dengan pembangunan bendungan misalnya, pinjaman digunakan untuk membangun bendungan, pada akhirnya bendungan dibutuhkan untuk irigasi sawah, irigasi pertanian, di mana itu meningkatkan produktivitas pertanian. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan adalah petani, pelaku pertanian, usaha pertanian, petani, perkebunan, segala macam. Dan dalam konteks nasional, kita, ketahanan pangan kita terjaga, kita tidak perlu impor pangan, dan sebaliknya, seandainya ada surplus, kita bisa melakukan ekspor pangan yang memberikan devisa.
1: Yeah.
0: Jadi, siklus seperti itulah yang masyarakat perlu memahami apa fungsi dan seperti apa utang atau pinjaman itu digunakan oleh pemerintah gitu.
1: Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah kemudian juga mengawal ini, Pak? Artinya memaksimalkan fungsi dari utang untuk produktif ini bagi masyarakat agar tidak juga banyak bocoran di tengah jalan. Ya, kita tahulah ada oknum pejabat tak bertanggung jawab. Korupsi misalkan begitu, itu bagaimana Pak Dit memastikan itu?
0: Terima kasih ya, tentu terima kasih masyarakat terus mengingatkan mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dari penggunaan anggaran termasuk anggaran-anggaran dari pinjaman tersebut.
1: Yeah.
0: Tentu hal itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk meminimalkan dan mengeliminasi adanya kebocoran-kebocoran anggaran gitu. Dan di sini peran masyarakat yang di lapangan yang bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan.
1: Yeah.
0: Jadi model pengawasan pemerintah kan tidak hanya pengawasan top-down dari atas ke bawah, bagaimana pemerintah menciptakan sistem, menciptakan mekanisme pengawasan, menciptakan digitalisasi untuk aliran anggaran itu, tetapi juga diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan atau potensi atau indikasi kebocoran di dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Misalnya anggaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan, itu masyarakat bisa memeriksa mengecek ke instansi atau KL terkait berapa sebenarnya nilai ganti rugi yang harus diterima dan berapa realisasi yang dia terima begitu. Itu kan salah satu hal yang contoh yang mudah, tapi tentu dari sisi pemerintah sendiri penguatan-penguatan mekanisme tidak dilakukan, pengawasan melalui lembaga audit seperti BPKP dan BPK, kemudian sistem digitalisasi, dan juga sudah mulai banyak pengawasan-pengawasan dilakukan oleh KL dengan melibatkan aparat penegak hukum, misalnya Kementerian A melakukan untuk proyek atau program tertentu, melibatkan Kejaksaan Agung atau melibatkan KPK untuk membantu mengawal penggunaan anggaran sehingga untuk menutup peluang atau potensi kebocoran dari penggunaan anggaran itu nantinya, gitu Mas.
1: Ya, nah Pak Adit, tentu kan utang ini kan juga punya risiko ya Pak, dari kondisi global lah, ekonomi atau politik begitu ya, kemudian fluktuasi dari tukar rupiah, termasuk juga kenaikan suku bunga global. Nah itu bagaimana caranya pemerintah memanage itu potensi itu Pak, agar memang tidak mengganggu fiskal kita?
0: Sebenarnya kalau untuk utang sekarang ini kan kita melihat struktur utang kita ini berbeda dengan 30 tahun lalu pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dulu, utang luar negeri kita itu banyak didominasi oleh lembaga donor.
1: Yeah.
0: Lembaga dan negara donor. Jadi misalnya apa Indonesia pinjam ke Jepang, pinjam ke Singapura, pinjam ke Amerika, di mana suku bunga mereka yang menentukan. Nah, sekarang utang itu mayoritas atau

0: didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.
1: Oh, okay.
0: Nah, sehingga suku bunganya mereka, pemerintah lah yang menentukan, Bank Indonesia lah yang menentukan besaran suku bunganya, begitu. Sehingga dengan kita yang menetapkan suku bunga itu lebih terukur, tentunya akan lebih terukur berdasarkan kemampuan dan tentu memperhatikan risiko di kemudian hari kemudian. Itu jadi, dan apa tadi disampaikan juga ada risiko nilai tukar dalam kondisi ekonomi tunjangan saat ini, tentu itu juga sudah menjadi perhitungan pemerintah, menjadi hal yang diantisipasi, dimitigasi oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Seperti saat ini pelan-pelan kita juga sudah melihat kurs rupiah kita sudah bergerak di bawah 18.000 lagi, begitu. Jadi kombinasi antara moneter, penentuan suku bunga, kemudian pengendalian kurs rupiah itu juga menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memformulasikan struktur utang kita, besaran bunga atau yield yang ditawarkan kepada calon krediturnya, sehingga ini bisa tetap prudent di kemudian hari, gitu Mas.
1: Ya, nah saya sempat baca pendapat seorang ekonom yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita ini punya potensi pembiayaan dalam negeri yang besar dari masyarakat, Pak Adit ya, daripada berutang ke luar negeri begitu. Sebenarnya potensinya seperti apa dan bagaimana pemerintah memaksimalkan itu juga, Pak? Agar tidak tergantung juga dengan utang luar negeri begitu, Pak Adit.
0: Sebenarnya saat ini kan memang pemerintah sedang kalau kita lihat pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini gencar sekali bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri.
1: Yeah.
0: Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batubara, kelapa sawit, dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing dan transfer pricing begitu. Dan ini yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu, dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar, dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas Yai ini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20-23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri ke depan tentu akan bisa berdampak, perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
1: Iya. Nah, Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya, Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah, kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih, Pak, sebenarnya, Pak?
0: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga.
1: Yeah.
0: Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah kapasitas usaha swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan usaha, penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi melalui proses usaha industri yang mereka lakukan begitu.
1: Yeah.
0: Mengenai sejauh mana peran negara, tentu negara memberikan satu secara ini karena memang keputusan bilateral ya, antara swasta dengan pemberi dana, dan di situ sebenarnya pertimbangan adalah murni pertimbangan bisnis. Kalau memang jaminan prasyarat pinjaman itu memenuhi, ada track record yang bagus dari swasta tersebut, kemudian ada nilai jaminan yang yang disepakati, yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, tentu akan lembaga pemberi pinjaman akan memberikan apa namanya pinjaman kepada swasta kita. Dan di sini tentu peran peran pemerintah adalah bagaimana memberikan satu koridor-koridor, misalnya dengan menyarankan untuk melakukan hedging misalnya lindung nilai, bagaimana supaya pinjaman tersebut tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi besaran pinjaman yang harus dibayar kembali oleh swasta kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi secara umum untuk swasta ini adalah keputusan bilateral antara negara pemberi lembaga pemberi pinjaman dan dunia usaha di dalam negeri.
1: Ya, Pak Din, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, bagaimana pemerintah berusaha tetap menjaga agar rasio utang kita ini tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Silakan, Pak Din.
0: Ya, terima kasih, Mas Eni. Jadi pendengar RRI, kalau kita melihat pemerintah selama ini mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB itu di bawah 60%. Kalau kita perhatikan, kisarannya di 30-40%. Dan itu secara undang-undang masih aman. Dan itu terbukti selama ini relatif tidak ada persoalan dengan beban utang luar negeri kita. Dan utang luar negeri adalah hal yang wajar, hal yang lazim, best practice di semua negara untuk membantu pembiayaan pembangunan. Dan dalam konteks saat ini, pemerintah memerlukan kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan itu salah satunya bersumber dari pinjaman luar negeri. Yeah. Pinjaman luar negeri itu tentu digunakan untuk sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat atau multiplier efek besar terhadap perekonomian, begitu.
1: Baik, Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak Adit ya. Dengan tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Kampung Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.

0: Masih dalam Kopi Pertigaan, silakan Anda bisa menyampaikan komentar dan tanggapan Anda mengenai topik kita pada dini hari ini tentang utang negara sudah mencapai 8.000 triliun rupiah. Dan kalau dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa jangan melihat hanya nominalnya saja, karena indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara adalah rasio utang terhadap PDB. PDB-nya itu apa ya Mas Fajar? PDB itu adalah produk domestik bruto atau nilai pasar di seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, biasanya tahunan. Nilainya gimana? Ya, tentang inflasi, harga kebutuhan masyarakat, investasi yang masuk ke Indonesia, pengeluaran pemerintah, belanja negara, untuk apa? Nah, ini utangnya untuk apa nih? Untuk infrastruktur kah? Untuk gaji pegawai kebanyakan kah? Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika utang itu untuk sesuatu yang tidak produktif, tidak menghasilkan imbal balik. Seperti apa Mas Fajar? Seperti subsidi. Banyak yang sudah produk-produk Indonesia yang disubsidi, BBM utamanya, yang memakan juga porsi APBN. Subsidi pupuk, subsidi LPG 3 kg, subsidi minyak kita, subsidi banyak lagi lah ya. Atau bansos. Bansos itu kan sudah selesai, dibagikan selesai. Nah, itu yang tidak produktif. Yang produktif itu investasi, lalu juga ekspor impor selisihnya. Kita mengekspor berapa, kita mengimpor berapa. Nanti dikurangi ada selisihnya, positif atau negatif, plus atau minus. Nah, itu yang jadi salah satu indikatornya. Itu PDB. Untuk mengukur kesehatan fiskal sebuah negara, kalau dalam konteks utang, nah itu dibandingkan dengan besaran utang suatu negara dengan PDB-nya. Negara lain gimana Mas Banjar? Semua negara berhutang. Besarannya berbeda, rasionya berbeda. PDB suatu negara itu berbeda-beda, besar utangnya juga berbeda-beda. Yang terbanyak siapa dari persentase rasionya? Amerika Serikat. Kesusul Jepang, Singapura, Italia, Yunani, Prancis, Kanada, dan beberapa negara besar lainnya. Lalu dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau bicara hutang itu pasti identik dengan namanya uang, ya, Bang. Dan kita tahu kalau hutang itu untuk pembangunan ya tidak ada masalah. Tapi kan kita lihat juga di media sosial, saya lihat itu banyak terus waktu itu jalannya rusak, Bang. Bahkan sampai ditangani pohon pisang. Karena saking jengkelnya itu rakyat masyarakat sudah jalan ditangani pohon pisang. Sudah ada perhatian dari pemerintah. Nah, kalau jalan lebih sering itu, kenapa gak sampai ada jalan-jalan rusak tidak diperbaiki? Ya, kita lihat di sekarang saya lihat di media sosial di Kalimantan banyak jalan-jalan rusak tidak diperbaiki. Apalagi daerah perbatasan yang kata-kata mau diperbaiki oleh Prabowo, tapi sekarang belum dilaksanakan itu. Nanti sampai akhir jabatan mungkin jalan tidak diperbaiki. Jadi intinya kalau memang utang banyak dan untuk perbaikan, kita mungkin jalan-jalan itu tidak masalah. Yang penting jangan dikorupsi, itu saja.
0: Oke, baik, makasih. Nah, ini yang penting juga, jangan uangnya dikorupsi. Saya ulang lagi ya, ternyata saya ralat ini. Di tahun 2025 itu urutannya itu tetap Amerika Serikat yang pertama utang terbesar di dunia, lalu disusul oleh Cina atau Tiongkok ya, Tiongkok, lalu kemudian baru Jepang. Jepang tuh utang ketiga ternyata. Baru disusul oleh Inggris, Prancis, Italia atau negara-negara Eropa. Dari Buria di Tebet. Halo, selamat dini hari Buria.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Yes.
2: Olahraga saya gagal. Olahraga saya sehat, tidak tenang. Bukan nggak begadang mau
0: kerja. Silakan.
2: Iya dong. Semua yang bertugas Wisnu jarang ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Mas Abel ya, selalu. Ini Bang Fajar. temanya ini juga ya Bang ya, sampai 8.000
0: triliun
2: jadi beban tambahan negara ya Bang. Memang Bang yang aku baca sih Bang, apa namanya Bang Fajar, utang luar negeri aja di Indonesia yang mencapai 8.000 triliun lebih adalah ke instrumen pembiayaan pembangunan nasional ya. Meski menjadi beban, apa namanya, beban tambahan dalam APBN, secara nominal rekor ini besar, namun secara makroekonomi struktur yang utang dikelola dengan prinsip hati-hati ya, kehati-hatian atau prudent dengan risiko terhadap PDB yang masih berada di zona aman ya Bang ya. Okay. Jadi Bang, jadi ada itu rasionya terhadap PDB masih sehat kan itu Bang, ya kan? Ditinjau dari apa namanya kacamata makroekonomi, nominal yang besar tidak bisa dilihat secara tunggal rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau namanya PDB masih sangat diterkendalikan jauh di bawah ambang apa namanya batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang 60%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura atau Jepang. Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Masing-masing apa negara punya utang ya, Bang ya?
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Bang Fajar dulu. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, total utang negara yang 8 ribuan triliun itu, utang pemerintahnya itu 40%. Sisanya apa? Sisanya korporasi atau swasta dan utang rumah tangga 15%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibanding dengan negara seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Tapi lagi-lagi ya, utang itu tentu saja untuk apa dulu nih? Sama aja kalau kita berutang, apakah untuk produktif atau konsumtif gitu ya. Yang setelah diutang itu dibelanjakan selesai, tidak ada imbal balik ataupun income atau pemasukan. Nah itu yang sangat berbahaya tentu saja. Tapi kalau dari pemerintah, dari Menteri Keuangan mengatakan struktur utang kita sebagian besar porsinya untuk pembangunan, untuk yang produktif gitu ya, bukan konsumtif. Pak Suranto di Malang, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bang Fajar, bola sudah berakhir sekarang Mbak, kalau ke rumah lagi ya. Selamat untuk warga rumah Spanyol.
0: Selamat untuk warga Spanyol.
3: Dan selamat untuk RRI yang sudah selesai menyiarkan secara langsung ya selama sebulan.
0: Terima kasih juga sudah menyimak ya.
3: Wah, utangnya 8.000 itu nggak sedikit Bang ya.
0: Iya.
3: Ya semoga, harapanku sih ya semoga negeri ini dikeluarkan benar ya, supaya tidak utangnya habis segitu. Tapi berikan soalnya gitu.
0: Oke.
3: Itu. Ya demikian mau aja.
0: Oh itu aja. Oke, baik. Terima kasih.

0: yang lain silakan ya. Di lantai perlu dalam seperti hari-hari. Di seluruh dunia itu negara berutang, tapi tentu saja ada rasionya. Sebagaimana dari statistik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, ada urutan pertama itu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, dan negara-negara Eropa, lalu kemudian India. Lalu Indonesia urutan berapa? Dari 20 negara terbesar pengutang, Indonesia masih aman, masih berada di urutan 18 di bawah Belgia. Lalu ada di bawah Indonesia itu Rusia. Utangnya itu dengan rasio PDB-nya aman, masih aman. Lalu Belanda. Itu perbedaannya, atau angkanya sebenarnya rasionya sama, 0,59. Indonesia, Rusia, Belanda itu di, kalau rasio utang terhadap PDB itu 0,59. Nah, PDB itu apa sih? Sekali lagi, ada hitung-hitungan PDB, produk domestik bruto. Jadi total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa, barang-barang di Indonesia, jasa-jasa di Indonesia, itu yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia, oleh perusahaan, individu, kelompok, PT, CV dan sebagainya, itu dalam satu tahun. Nilainya itu gimana? Ngukurnya gimana? Nah, ngukurnya itu salah satu diantaranya adalah konsumsi rumah tangga. Dan banyak ya ukurannya, ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada belanja negara, belanja pemerintah, ada selisih ekspor impor, netnya. Ekspor impor dikurangin, lalu kemudian selisihnya berapa, plus atau minus, itu di total semua itu hitungannya ada, dan itu baru hasilnya adalah PDB. Sayangnya sekali lagi, dari semua instrumen penghitungan PDB, Indonesia masih terbesar itu justru dari konsumsi rumah tangga. Belanja Anda nih, belanja saya, belanja Anda pendengar sehari-hari. Nah, belanja itu hitung-hitungannya gimana? Faktor utamanya adalah bagaimana daya belinya, yang mempengaruhi apa pendapatan dan juga inflasi harga barang. Beras gimana? Kalau makan di warteg gimana sehari-hari? Apakah ada kenaikan? Apa porsinya lebih sedikit dan lain sebagainya? Itu hitungan atau termasuk komponen dari penghitungan PDB. Baik, ada Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Cipto. Salam tangguh juga Pak Cipto. Silakan Pak.
1: Iya. Saya mengkhawatirkan itu kalau utangnya sudah segede itu, terus tidak mengurangi ini apa, barang impor. Tapi alhamdulillahnya ini udah nggak kedengaran ke luar negeri lagi nih, yang jauh-jauh ini Bapak Presiden kita ini.
0: Oke.
1: Udah.
0: Baik.
1: Itu kalau sering-sering ke luar negeri juga buang-buang rupiah itu.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Ya, baik. Itu aja, Pak Cipto.
1: Iya,
0: gitu. Oke, okay, ya, baik. Ya, tentu saja kunjungan kenegaraan itu berbeda dengan pelesiran ya. Ada ketemu dengan pemimpin negara tertentu di sana, negosiasi. Nah, itu tujuannya apa? Investasi. Investasi termasuk penghitungan PDB. Kalau investasi yang masuk di Indonesia besar, otomatis PDB-nya naik. PDB-nya naik berarti rasio utang kita sehat banget. Ya, salah satu tujuannya adalah itu, gitu ya. Nah, tentu saja hitungannya gimana nih? Berapa investasi yang masuk ke Indonesia sampai dengan kuartal sekarang ini? Itu menentukan juga kesehatan dari PDB Indonesia. Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, Rina, Mas Fajar.
0: Iya, silakan. Salam sehat, salam tangguh.
2: Apa kabar?
0: Baik, Pak Rino sehat ya?
2: Oh, udah lama kali lah. Alhamdulillah sehat, Mas Fajar.
0: Iya, silakan, Pak Rino.
2: Masalah utang kita ya?
0: Iya.
2: Yang 68.000 triliun.
0: Iya.
2: Nah, kalau menurut saya sih, utang 8.000 triliun ini kan bukan hanya pemerintahan yang sekarang ya, ini kan warisan pemerintahan 10 tahun yang lalu juga ada di dalam.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: nggak tiba-tiba kita langsung utang 8.000 gitu?
2: Nggak mungkin, karena pemerintahan sekarang kan masih berjalan 1 tahun lebih kurangnya.
0: Iya.
2: Kan gitu. Jadi saya rasa Mas Fajar, kita sesama anak bangsa, ya kan, kalau untuk saling menyerahkan, tak akan pernah habis ini perseteruan politis ini, kan gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi kita berharap kepada pemerintahan yang baru ini, ayo kita berikan solusi yang terbaik lah buat kita rakyat Indonesia,
0: yeah.
2: Ya Mas Pandar, bagaimana persoalan utang ini, ya kan, bisa terbayar, ya kan, walaupun tidak mudah, kan itu. Paling tidak kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas ekspor hasil bumi kita lah, Mas Pandar, karena kan kalau sumber daya alam kita kan paham ya, sekarang kan terjadi persoalan-persoalan ya. Jadi berharap untuk menutupin itu, kita punya hasil bumi, baik itu beras, ya kan, kelapa, jagung, ya kan. Nah itulah kita barter ke ekspor luar negeri. Itu aja Mas Fajar.
0: Oke, okay, baik, makasih.
2: Salam tangguh.
0: Salam Pak Rino. Pak Rahmat di Situbondo. Pak Rahmat, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, silakan nih, Pak Rahmat.
3: Iya, 8.000 triliun ya.
0: Iya.
3: Itu mulai tahun berapa itu?
0: Ya, sejak pemerintahan Indonesia berdiri tentu saja, Pak Rahman. Jadi terus ya, bertambah, iya. nambah setiap tahun gitu. Nah, sekarang ini menyentuh angka 8.000.
3: Iya, 8.000 triliun itu. Sangat besar sekali ya.
0: Iya.
3: Mungkin terlalu banyak ini ya untuk Indonesia ya, terlalu banyak apa namanya itu, rekreasi keluar. Otomatis kan pakai uang negara itu. Dari apa, kabinet-kabinet sering kunjungan keluar, karena mungkin pakai uang pribadi, pasti pakai uang negara. Otomatis negara itu cari haluan ya, pinjaman lah istilahnya itu. Itu ya, mudah-mudahan aja cepat cano ya, cepat terlunasi ya. Untuk kepresidenan Bapak Prabowo ini.
0: Amin. Oke. Okay. Baik, terima kasih.
3: Cepat teratasi ya.
0: Iya.
3: Bung Fajar.
0: Iya.
3: Selamat untuk Spanyol ya.
0: Iya. Saya jagoannya Inggris meskipun juara 3, tapi senang juga saya, enggak apa-apa.
3: Oh iya. Sebetulnya Argentina tuh jatuh sama Mesir.
0: Iya.
3: Karena Mesir itu terlalu apa ya, main di belakang ke semuanya, ya akhirnya Argentina.
0: Baik, makasih Pak Rahman. Yo.
3: Oke, terima kasih. Salam Jaya.
0: Jaya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama PTG RRI, dan kita berjumpa lagi dalam Kopi Pro 3 di sesi lainnya dengan topik yang berbeda tentunya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan sebanyak 214.357.000 lebih pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan September pada semester 1 tahun 2026.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
3: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data penduduk luar negeri dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rri_pro3.

0: medyo sering gusto kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
3: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
3: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
4: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
3: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
5: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
5: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
6: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
7: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8 ribu triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial.
0: Catatan peristiwa.
9: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Kampung Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
10: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Pelindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, serta memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kami telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti. Kita akan memperbincangkan tentang Hari Anak Nasional ke-42 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun.

0: bebas dari kekerasan dan juga memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saya pikir ini apa esensi tema dari Hari Anak Nasional tahun ini, Mas Yudi.
1: Iya, sejauh ini bagaimana PNI Indonesia memang melihat kondisi anak-anak kita terkait dengan kekerasan bahkan keselamatan mereka sendiri nih, Bu Dini?
0: Betul, kan temanya sayang anak lindungi. Nah ini memang kita di Indonesia ada tantangan yang besar ya terhadap kekerasan yang dialami anak-anak kita di berbagai ruang. Jadi kita bicara ruang di mana anak-anak tinggal, jadi ruang dari rumah, kemudian di sekolah, dan juga di dunia maya di mana mereka banyak dan tanda kutip tinggal di situ ya, berkegiatan, mendapatkan informasi, melakukan koneksi ya, belajar. Tapi juga di lain pihak menimbulkan juga potensi-potensi kerentanan ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan yang aman ini, data dari pemerintah sendiri, dari Simfoni PPA itu di tahun 2025 ada tercatat 21.000 lebih kasus kekerasan terhadap anak. Ini yang dilaporkan. Nah, yang tidak dilaporkan itu kan kita tidak tahu berapa. Nah, dari 21.000 lebih itu hampir 7.000-nya korbannya anak laki-laki dan yang perempuan sebanyak 16.000 lebih. Okay. Jadi memang lebih banyak yang perempuan yang terjadi kekerasan. Nah, ini kalau dalam konteks keadaan biasa. Di dalam konteks bencana seperti di Sumatera kemarin, kebetulan kami dari PAN Indonesia baru juga merilis research yang namanya Girls in Crisis. Nah, anak-anak kita tentu saja di dalam kondisi bencana itu kerentanannya berlapis. Kalau dulu udah rentan, tambah rentan lagi. Sehingga mereka merasa 60% dari anak-anak yang tinggal di pengungsian itu merasa tidak aman.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, ini ada masalah keamanan, ada masalah mereka juga punya kerentanan karena identitas mereka yang bisa untuk mengakses layanan dan sebagainya itu hilang, Mas Rudy. Jadi ini kesulitan mereka kalau harus mengakses ke bantuan formal, layanan pemulihan dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Ini kita bicara di ranah yang ini belum ranah digital. Nah, sekarang anak-anak kita makin banyak di ranah digital. Datanya makin mencengangkan lagi.
1: Berapa
0: bahwa
1: itu, Bu?
0: Nah, memang ada datanya dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024. 1 dari 7 anak pernah mengalami cyberbullying.
1: Oke.
0: Okay. Atau pembinaan cyber. Dan 50% dari anak-anak kita pernah terpapar konten seksual di media sosial. Beberapa tahun yang lalu, PLAN juga secara internasional melakukan research dan itu temuannya hampir mirip seperti itu. Yeah. Nah, makin hari kita lihat datanya ini makin mengkhawatirkan. KPAI juga ada data yang serupa juga dan yang mungkin yang belum di atau yang perlu dicatat juga tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya di ranah digital tapi di sekolah dan di rumah. Nah, di rumah ini pelaku kekerasan ini juga berdasarkan data KPAI itu termasuk dari anggota keluarga. Nah, ini menjadi sumber kerentanan bagi anak-anak kita. Untuk bisa bagaimana caranya mereka bisa aman ya. Dan ini belum lagi ngomong di pendidikan di sekolah. Jadi ya berlapis-lapis ini.
1: Oke, Bu. Dari angka ataupun data yang tadi Anda sampaikan ini, Bu Dini ya, 21.000 lebih, kemudian di lokasi bencana, belum lagi di ranah digital, di satuan pendidikan dan di rumah. Sebenarnya pola faktor utamanya sama atau memang ada ancaman besar bagi tumbuh kembang anak di era saat ini, Bu?
0: Iya, ada tentu tantangan dengan kalau di ranah digital karena keterpaparan mereka terhadap dunia maya ini di media sosial, karena juga jam yang mereka habiskan itu lebih banyak gitu. Kemudian bagaimana caranya memproteksi diri mereka dari cyberbullying, lalu konten-konten seksual lainnya, belum semua anak tahu cara melindungi diri, lalu kemampuan pengasuh, orang tua, dan guru untuk bisa mendampingi anak juga masih sangat terbatas. Nah, ini yang sesuatu tantangan yang baru mungkin waktu masuk di masih

0: muda, zaman remaja, zaman apalagi zaman saya itu tidak dialami oleh orang tua kita. Bagaimana nih menemani anak, bagaimana guru bisa juga memastikan bahwa anak-anak didiknya bisa terlindungi. Ini yang kami coba lakukan juga di plan. Kebetulan kami ada program juga untuk memastikan digital well-being. Nah, ini satu hal yang baru ya, digital well-being. Itu dari ranah apa namanya digital. Lalu juga ini yang perlu diperkuat kesadaran agensi anak-anak, orang tua, tapi juga sistemnya, Mas. Kita bicara sistem bukan hanya sistem pelaporan dan layanan perlindungan, tetapi bagaimana karena sebenarnya regulasi itu banyak di Indonesia, tapi kan implementasinya ini seringkali permasalahannya di situ. Lalu datanya seperti apa? Pendataan ya, di mana yang perlu diperkuat. Tapi memang yang lebih penting lagi sebetulnya bagaimana memastikan pencegahan, bagaimana memastikan awareness ya, sehingga semestinya tidak perlu terjadi kekerasan itu ya, atau paling tidak sangat diminimalisir.
1: Oke. Nah, sebelum ke pencegahan dan juga saya masih ingin tahu dari laporan saja Bu yang diterima, bahkan yang sudah diterima oleh Plan Indonesia sendiri, berapa besar kasus-kasus itu yang betul-betul ditangani, didampingi, hak kepemulihannya anak ini juga didapatkan ini, Bu Dini?
0: Iya. Datanya terus terang kami belum ada ya, tepatnya berapa banyak yang betul-betul, tapi saya pikir ini sangat minimum. Kami banyak bekerja di desa-desa, Mas. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita banyak bekerja di desa-desa di NTT misalnya. Karena untuk pelaporan itu saja tentunya mereka juga apa namanya harus travel dulu ya. Ya, terus kemudian apa namanya memang bisa ada apa namanya hotline pemerintah, tapi seringkali juga ada kendala effectiveness-nya dan juga apa namanya bisa aksesnya, terutama dari anak-anak kita atau komunitas yang tidak bisa punya apa namanya koneksi yang baik gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, ini mereka harus kemudian travel dan ini memerlukan biaya dan memerlukan pendampingan. Jadi berlapis sih kendalanya.
1: Oke.
0: Kita menghadapi anak dengan remaja itu berbeda. Kalau remaja tadi makin dilarang, makin dia melakukan mungkin gitu ya. Dan memang kalau dari pengalaman kami perlu penyadaran ya, bukan sekedar pelarangan. Penyadaran kepada para remaja itu sendiri, mengapa mereka harus punya apa literasi digital, bagaimana menjaga apa namanya diri mereka ya, sehingga tidak menjadi korban cyberbullying atau kekerasan seksual online, dan bagaimana mengatur sebenarnya memanage sendiri untuk waktu mereka ya, karena kan mereka harus belajar, sekolah dan sebagainya. Nah, ini apa namanya sehingga tidak kemudian mereka malah jadi adiksi. Memang butuh pendekatan khusus. Nah, yang kami temukan kerap kali yang berhasil itu bukan ketika orang tua terus yang ngomong atau guru terus, tapi peer educators atau teman sebaya, Pak. Jadi teman sebayanya kemudian yang berbagi bagaimana mengatur ya pola komunikasi atau waktu yang digunakan untuk online begitu. Dan ini yang kita gunakan untuk program-program kami dan alhamdulillah itu cukup berhasil seperti itu. Lalu kalau untuk Pak Udin, sebetulnya Pak, pada undang-undang PPKS ya. Jadi Indonesia itu sebetulnya tidak kekurangan kalau undang-undang ya, instrumennya. Tapi memang kemudian kalau dari undang-undang harus turunannya dan sebagainya, dan enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Nah, ini yang kerap kali ada kesenjangan di situ. Dan memang harus menjadi tanggung jawab bersama juga ketika sudah ada payung hukumnya, bagaimana masyarakat bisa juga menggunakan ya. Ketika ada layanan, bagaimana juga bisa digunakan, atau kalau memang kurang apa namanya efektif, itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah juga.
1: Bahkan TPKS itu udah sangat spesialis ini Bu ya, hukumnya ya, di dalamnya ya.
0: Dan itu dari keseluruhan, dari pencegahan ya, bagaimana penanganan ya, dan penanganan kasus, dan kemudian juga rehabilitasi, itu sebenarnya sudah sangat komprehensif ya. Bahkan perkawinan anak ya di bawah 19 tahun berarti ya, itu sudah termasuk juga sebagai suatu bentuk kekerasan sebetulnya. Okay. Sudah ada di dalam undang-undang itu. Okay. Nah memang kan sosialisasi mungkin ya, Mas Rudy perlu lebih banyak lagi sehingga seluruh anggota masyarakat tahu bahwa ada undang-undang ini bisa digunakan sebetulnya. Nah itu. Mungkin dengan Ibu Haryanti, betul Bu, saya setuju sekali dengan Ibu bahwa pola pengasuhan ini juga amat penting, karena bagaimanapun juga perlindungan anak kita mulai dari rumah, ya, dari rumah, dari sekolah. Jadi di dalam konteks itu memang ada peran pemerintah di dalamnya, tapi orang tua, pengasuh itu yang menjadi sebenarnya pelindung utama ya untuk anak-anak. Nah untuk ini memang betul seperti Ibu katakan, orang tuanya sendiri, pengasuhnya itu perlu juga ada literasinya, ada juga pengembangan kapasitas, karena zaman ini berubah. Kalau kita mau pakai pola-pola pengasuhan seperti dulu, sudah nggak kena lagi gitu. Nah dan ya ini orang tua juga harus ada ini, dan sebenarnya program pemerintah sebenarnya ada menyasar keluarga, cuma memang tantangannya ini kan besar sekali ya, jadi tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat atau lembaga masyarakat seperti plan ini juga harus terus tangan, dan ini harus menjadi kolaborasi dan sinergi kita semua sebetulnya.
1: Okay. Nah untuk plan Indonesia sendiri, apa yang menjadi fokus utamanya di tahun ini paling tidak dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional ini, melihat permasalahan yang ada di anak-anak kita nih, Bu Dini?
0: Iya. Kalau plan memang selalu harus kita punya program untuk memperkuat anak-anaknya sendiri. Nah tantangan yang terbesar kita lihat misalnya dari tadi yang di dunia digital ya, digital literasinya, kemudian bagaimana mereka bisa melindungi dirinya di dunia digital lewat teens digital well-being. Nah ini kami lakukan di Indonesia tetapi juga di 10 negara ASEAN yang lain, Mas Rudy. Itu kami perkuat. Lalu ada masukan terkait juga bagaimana memastikan anak-anak kita aman, terutama anak perempuan ya, apalagi yang masa remaja ini di dalam kondisi emergency. Karena sesudah Sumatera ini ya bukannya kita berharap, tapi Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan dari Sumatera, respon Sumatera ini maksudnya menjadi pembelajaran untuk bisa menjadi perhatian ketika nanti ada ya siapa tahu humanitarian situation lainnya di masa depan seperti
1: artinya Bu Dini, pelaporan banyak itu kan berarti ada pemahaman di masyarakat ya untuk berani melaporkan, tetapi harapannya kan juga diikuti dengan penanganannya juga. Penanganannya secara hukumnya tadi, kemudian penanganan terhadap anak yang terpapar dari kekerasan itu sendiri. Nah, mengukur keberhasilan dalam suatu program yang ada itu bagaimana, Bu? Terutama mungkin di kawasan-kawasan tertentu ya, di tingkat desa yang tadi sempat Ibu singgung ini.
0: Iya, betul. Nah, ini memang semua lini betul, memang setuju bahwa ada peningkatan data ya, pelapor itu menubahkan salah satu indikator adanya kesadaran gitu ya. Nah, tapi ini juga kita harapkan layanan dari pemerintah ya, misalnya seperti Sapa 129 itu bisa lebih diperkuat, bisa lebih mudah diakses ya, kapan saja 24 jam dan 7 hari seminggu, jangan ada jedanya menunggu hanya hari kerja atau apa gitu ya. Harus responsif terhadap kasus. Dan kalau sekarang anak-anak sudah bisa dengan platform digital, harapannya ini ada terhubung ya dengan mekanisme pelaporan di platform digitalnya. Nah, ini harapan-harapannya tentunya begitu ya. Nah, untuk itu saya tahu tantangannya besar untuk mengurus negara sebesar ini ya. Dan ini ya bersama-sama kita siap juga untuk mendukung pemerintah dan kolaborasi yang lainnya dengan unsur stakeholders yang lain untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa terlindungi, sehingga juga bisa mereka mengembangkan potensinya, mereka bisa tumbuh kembang di lingkungan yang aman dan nyaman ya, untuk tadi realizing setiap potensi-potensi mereka untuk masa depannya.
1: Ya. Apa pesan dari Plan Indonesia untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau para orang tua di Indonesia nih, Bu Dini? Silakan.
0: Iya. tadi ya, mungkin mengulang bahwa yuk kita bangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadikan rumah ini sebagai ruang aman sehingga anak paling tidak di rumah itu berani bercerita apa yang mereka alami ketika mereka mengalami perundungan, pelecehan, atau situasi yang membuat mereka tidak nyaman ya. Mereka bisa bicara dengan orang tua, lalu mereka bisa bicara dengan guru. Dan sebagai orang dewasa kita perlu meningkatkan literasi digital kita, juga memahami cara-cara apa namanya pengasuhan yang baru, memahami platform yang digunakan anak-anak kita juga ya, dan mengenali resikonya lebih dini lagi. Anak-anak kita perlu didukung, anak-anak kita perlu didengarkan. Coba apa namanya, tidak berusaha menyalahkan anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah korban ya, yang perlu didukung. Mereka perlu dipercaya, dilindungi, dan didampingi untuk mendapatkan bantuan. Melindungi anak ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga sekolah, komunitas, sektor swasta juga, media, dan tentu saja keluarga sebagai yang menjadi inti dari perlindungan anak tadi. Harapannya anak-anak kita bisa tadi tumbuh belajar dan juga tumbuh kembang mewujudkan potensinya.
1: Baik. Ibu Dini Widyastuti, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, sesi pertama dalam To The Point kita dengan tema Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
2: Hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Hari Anak Nasional ke-42, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan masih menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan kini kami akan lanjutkan membahas tema tersebut bersama dengan Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Selamat Hari Anak Indonesia, Pak. Yang ke-42.
3: Iya, ya, sama-sama.
1: Baik. Kalau berdasarkan data KPAI sampai dengan saat ini, Pak Jasra, kasus kekerasan apa yang paling banyak dilaporkan?
3: Kalau kekerasan yang paling banyak sebetulnya ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual gitu ya, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Jadi tiga ranah itu sebetulnya yang paling banyak. Tapi kalau yang viral kemudian menjadi perhatian publik gitu ya. Yeah. Sebetulnya yang terbaru kalau tahun ini kan ada kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan gitu ya. Misalnya. Mm-hmm. Kemudian ada juga di Makassar ya, seorang pedagang ya, ada 30 lebih anak-anak dicabuli gitu kan.
1: Ya. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan sendiri ke KPAI seperti apa ini, Pak?
3: Ya, di tahun yang lalu misalnya kita menerima 2.000 lebih ya, terkait aduan pelanggaran hak anak di 5 klaster gitu Mas Denny. Jadi ada klaster 1, hak sipil, klaster 2, keluarga dan pengasuh alternatif, klaster 3, kesehatan ya, kemudian 4 di pendidikan, klaster 5 di penuh khusus gitu ya.
1: Okay.
3: Dan memang hampir 60% itu memang kasus keluarga gitu.
1: Oh.
3: Jadi misalnya keluarga yang bercerai,
1: yeah,
3: dalam bayang kita ya sudah selesai berarti antara bapak dan ibu, tapi ternyata dampak perceraian itu sangat luar biasa ya kepada anak.
1: Terutama, oh, itu masuk dalam kategori kekerasan juga Pak ya, atau hak anak yang dilanggar di situ ya?
3: Iya, anak yang terlanggar, terutama
1: ya,
3: di pemenuhan gitu ya.
1: Yeah.
3: Di pemenuhan terkait keluarga gitu Mas.
1: Oke, baik. Bercerita ada anak perempuan 15 tahun, sulit diatur, melawan dan akhirnya pergi dari rumah. Bahkan keluarga pun seolah-olah ya mau pulang enggak apa-apa, enggak pulang enggak apa-apa. Pola pendidik atau pola yang tepat untuk menghadapi anak-anak seperti ini gimana nih Pak, yang ditanyakan Pak Wibi nih? Pak Jasra.
3: Iya, jadi memang pola asuh itu Mas ini tentu tidak
1: dengan Rudi lah.
3: Ya, silakan. Ya, Mas Rudi ya. Ya terbantu sehari dua hari gitu ya, itu kan pasti situasi yang panjang di mana situasi pengasuhan keluarga yang mungkin di awal agak longgar gitu ya, tidak terlalu kuat, kemudian ketika usia remaja pada akhirnya yang muncul ada konflik gitu ya, pertentangan dan seterusnya gitu ya. Nah tentu ini harus didalami gitu ya, kira-kira problemnya di mana gitu, apakah misalnya terkait komunikasi gitu misalnya. Karena kan biasanya anak-anak remaja itu kan butuh tempat curhat, tempat yang nyaman ya. Ada problem-problem yang mungkin ada di luar sana yang dia mungkin banyak bercerita, ingin banyak bercerita gitu ya. Tapi karena tidak ada tempat bercerita yang aman dan nyaman ya, pada akhirnya dia memilih di luar rumah gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan gitu. Nah tentu untuk menyelesaikan hal demikian gitu ya, tentu butuh pendekatan psikologis gitu Mas. Harus ada psikolog yang bisa mengasesmen lebih jauh, kemudian mengurai ya problem-problem tersebut gitu ya, dan termasuk juga memperbaiki kapasitas pengasuhan orang tua gitu ya.
1: Oke.
3: Terutama tadi soal komunikasi ya, karena banyak kesulitan orang tua yang juga melapor ke kami itu soal komunikasi. Karena komunikasi anak remaja dengan usia katakan usia SD, TK itu
1: berbeda ya?
3: Nah kalau komunikasinya tetap model zaman kolonial ya tentu, sementara anak-anak milenial ya tentu akan terjadi konflik itu Mas. Jadi itu yang jadi dua hal itu yang harus diperbaiki
1: ya?
3: Kemudian anaknya juga di atas lebih jauh gitu untuk bisa didampingi gitu Mas.
1: Kuncinya ada di orang tua Pak. Artinya kalau melihat kasus-kasus yang ada, apa faktor utama atau kendala utama para orang tua ini untuk berkomunikasi atau literasi dalam pola asuh anak itu sendiri, Pak Jasra?
3: Iya, memang ini isu hulu yang tidak mudah Mas Rudi ya. Makanya KPAI kan 10 tahun yang lalu ya, dan terus mendorong agar segera disahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya, agar pendekatan, respon dan penyelesaian itu lebih masif gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan tidak ada sekolah orang tua ya. Kita menjadi orang tua hanya melihat ayah atau nenek kakek kita masa lalu. Mungkin tidak salah ya, toh ini adalah produk yang apa, yang juga kita banyak yang sukses juga gitu ya. Tapi nampaknya untuk anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial nampaknya tidak cukup pengetahuan masa lalu itu gitu ya. Untuk latihan, terus membaca gitu ya, terus berdiskusi gitu ya. Nah mungkin ini kapasitas itu yang harus ditingkatkan gitu Mas Rudi. Sehingga ketika menjadi orang tua itu memang betul-betul siap menjadi mengasuh anak gitu ya, dan memahami dan mengerti bagaimana tumbuh kembang anak gitu. Nah saya kira ini tentu harus lakukan gerakan secara masif gitu ya, sehingga pengasuhan itu bukan lagi ketika menjadi orang tua baru kita mau menjalankan pengetahuan itu gitu ya, atau belajar lagi gitu ya. Nah saya kira tentu banyak informasi-informasi, apalagi hari ini kan bisa membaca, bertanya, atau tadi ya berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah berhasil mendidik anaknya gitu ya. Saya kira itu bisa pola-pola atau strategi untuk membangun ke depan gitu Pak.
1: Ya. Pak Jasra, tadi kan dikatakan klaster kekerasan anak di rumah ini ternyata cukup tinggi Pak ya. Baik itu kekerasan fisik, bahkan mungkin kekerasan seksual atau hak anak yang terlanggar. Kenapa Pak? Kekerasan dalam keluarga itu masih cukup tinggi sampai dengan saat ini Pak?
3: Ada beberapa faktor Mas. Pertama, memang pengetahuan orang terdekat terkait hak anak ini kan belum semuanya begitu paham dan begitu kuat gitu ya, bahwa hak anak selaku manusia yang sama dengan orang dewasa dalam artian haknya gitu ya, tentu harus diberikan secara maksimal dan dilindungi. Nah, kemudian yang kedua, ada relasi kuasa, ada situasi bujuk rayu, ada bahkan pemaksaan gitu ya, sehingga situasi-situasi ini juga membuat situasi semakin buruk. Ditambah lagi memang situasi-situasi misalnya soal ekonomi gitu ya, yang bisa salah satu faktor ya, misalnya situasi kemiskinan keluarga gitu ya, kemudian tadi perceraian tadi gitu ya. Jadi faktor-faktor inilah yang mendorong, ditambah lagi misalnya situasi-situasi eksternal yang dimana misalnya kepedulian lingkungan gitu ya, kemudian penguatan-penguatan lingkungan itu terutama kan daerah-daerah kota ya, itu kan ikatan itu kan tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, ini juga berkontribusi menambah situasi-situasi kekerasan itu gitu ya.
1: Okay.
3: Nah, dan bahkan jika dilihat di data kami itu, Mas Rudy ya, semakin belia anak-anak ini mengalami kekerasan ya, usia PAUD, SD gitu ya. Misalnya kemarin kan di Jogja kan ada daycare gitu ya, yang korban
1: banyak.
3: Yang dimana seharusnya tempat yang aman dan nyaman ya, tapi ya terjadi pelakunya, pengasuhnya, pengelolanya gitu ya.
1: Nah, termasuk satuan pendidikan ini Pak, atau sekolah-sekolah ini juga ya, itu kan harusnya merupakan tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi usia anak-anak, tetapi ternyata kasus kekerasan masih terjadi di sana. Sejauh ini bagaimana KPAI menilai kesiapan sekolah sih Pak untuk mencegah kekerasan atau menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak, Pak Jasra?
3: Ya, kalau dari sisi regulasi kan kita kan sudah banyak ya Mas Rudy ya, ada misalnya Permendikbud terbaru ya nomor 6 tahun 2026 ya, terkait budaya sekolah aman dan nyaman gitu ya. Nah, namun problemnya selama ini yang kita evaluasi ya, butuh SDM yang memahami betul gitu ya, bagaimana misalnya satu upaya pencegahan ya kekerasan gitu ya. Misalnya harus ada safe child guarding gitu ya, bagaimana setiap saat diingatkan gitu ya, kita terus waspada gitu, ada nomor-nomor kontak yang bisa melapor setiap saat, ada yang merespon gitu ya, sekecil apapun aduan itu jangan diremehkan, termasuk juga bully gitu ya. Nah, kalau ada petugas atau ada guru yang bisa menindaklanjuti itu secara cepat, maka itu bisa kita cegah. Karena kasus-kasus anak itu bukan, kadang-kadang bukan sehari dua hari gitu ya, tapi karena dibiarkan ya, misal bully ya, misalnya guru tidak memahami, guru menganggap itu adalah canda biasa gitu ya, yang pada akhirnya ya bisa menjadi fatal bahkan gitu ya. Ini yang kita melihat ya, situasi di dalam pendidikan kita apa seperti.
1: Nah, edukasi seperti apa atau literasi seperti apa yang tepat kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar Pak? Ini kan juga salah satu langkah pencegahan yang paling ampuh ya, seperti itu. Gimana
3: ya, yang pertama tentu ke anaknya tetap kita berikan pemahaman gitu ya, terkait bagaimana bisa menjaga dirinya dan menjaga temannya gitu ya. Tentu di kurikulum kita kan

0: demikian apa yang harus dilakukan gitu ya. Begitu juga dengan lingkungan, dengan guru juga begitu gitu ya. Bagaimana saling menjaga gitu mas, dan ada pusat laporan yang bisa cepat ya untuk mendeteksi gitu ya. Karena selama ini kan kadang-kadang mungkin sudah ada laporan, ada kecurigaan gitu, tapi karena dibiarkan, diabaikan, ya pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang hak anaknya terlanggarkan gitu ya. Jadi saya kira apalagi dalam situasi media teknologi informasi yang saya kira relatif cepat gitu ya, dan kita berharap lembaga-lembaga layanan ini bisa secara cepat merespon ya situasi-situasi besarnya angka kekerasan terhadap anak dimanapun mas, baik itu di lembaga pendidikan, di lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan termasuk juga di dunia cyber gitu mas Budi.
1: Oke, terakhir Pak, jadi langkah ampuh yang harus segera dilakukan untuk memutus rantai kekerasan anak yang berulang di masyarakat, paling tidak apa yang bisa Bapak sampaikan di penutup obrolan kita malam hari ini Pak Jasra?
0: Ya, kita berharap early warning system itu kan bisa bergerak setiap saat dan bisa berbunyi gitu mas, di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di dunia pendidikan, di ranah cyber gitu ya. Ini kan waktu-waktu anak yang 24 jam ini kan, katakanlah di dunia pendidikan ada sekian jam, ya bagaimana memastikan dia aman dan nyaman. Kita gitu juga di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi semuanya ini bergerak, mengambil peran masing-masing, termasuk juga teman media ya, yang terus RRI, terus mengedukasi kepada keluarga bahwa anak-anak kita hari ini tidak baik-baik saja. Maka penting dan perlu ya, bagaimana kewaspadaan di setiap saat, menutup celah-celah kerentanan, jangan sampai anak kita menjadi korban gitu mas.
1: Ya. Pak Jasra Putra, terima kasih Pak untuk waktunya, sudah berbincang dalam To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Jasra.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Rudy.
1: Demikian tadi To The Point untuk malam hari ini. Kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menemukan hampir 1.000 warga positif TBC pada awal tahun 2026 ini berkat tracing ketat melibatkan Babin Kamtibnas Polres Sragen. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan udah satu bulan lebih. Kalau untuk sumber air ada beberapa yang udah mulai mengering, tapi sebenarnya juga nggak kering banget, tapi dalam.
2: Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan secara signifikan oleh warga Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Akibat tidak turunnya hujan selama lebih dari satu bulan terakhir, ratusan kepala keluarga KK di Desa Galeh kini dilaporkan tengah menghadapi krisis pasokan air bersih akibat mengering dan mendalamnya sumber mata air tanah wilayah mereka. Mengantisipasi kondisi yang semakin meluas, pemerintah desa Pemdes Galeh bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tangen untuk melayangkan permohonan dropping bantuan air bersih secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen. Kepala Desa Galeh Triyono mengonfirmasi bahwa setidaknya ada sekitar 8 RT yang rawan kekeringan dengan rata-rata penduduk 60 hingga 80 KK per RT. Selain debit air sumur yang menyusut tajam, kualitas air tanah yang tersisa di wilayah terdampak tidak bisa dikonsumsi secara aman akibat tingginya kadar kapur. Guna mencukupi kebutuhan masak dan minum harian, mayoritas warga selama ini terpaksa membeli air kiriman dari gunung seharga Rp4.000 hingga Rp5.000 per galon. Pasca adanya laporan kelangkaan air, bantuan armada air bersih kini mulai mengalir masuk ke lokasi secara berangsur-angsur. Pasokan bantuan tersebut datang dari berbagai pihak melalui armada resmi pemerintah atau BPBD, program CSR instansi, komunitas sosial, hingga organisasi partai politik.
1: Dengan pemberitaan kemarin juga sudah mulai banyak, ini dari komunitas, dari instansi, dari partai, ya. Ini sudah mulai masuk. Ya, sebenarnya cuma ada beberapa RT saja, tapi ada 8 RT. Per RT itu rata-rata sini itu 60-80 kakak.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air untuk disalurkan ke wilayah kekeringan. Warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi dan menyiapkan tandon air. Kepala Seksi Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih diajukan lewat pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu dikirimkan kepada BPBD.
1: Pengajuan nanti dari desa, terus mengetahui kecamatan, dikirim ke BPBD.
3: Setelah itu
1: nanti dari tim kita cek dulu, Mas. Kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum, termasuk kesiapan.
2: Kendati pasokan bantuan air mulai terpenuhi, Pemdes Galeh mengaku saat ini menghadapi kendala krusial berupa minimnya fasilitas penampungan tandon air di titik-titik distribusi. Banyaknya bantuan yang datang secara tiba-tiba tanpa koordinasi berkala membuat pengelola di lapangan kesulitan menampung air secara optimal. Guna menyiasati hal tersebut, pihak desa secara swadaya telah membuat kolam penampungan darurat menggunakan lapisan terpal di 4 titik lokasi bencana, sembari berharap adanya bantuan tandon penampung tambahan untuk memaksimalkan retensi air bersih bagi warga yang bekerja di ladang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jaminan tidak ada calo di program Magang Nasional 2026 menjadi tema perbincangan kami bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Anwar, ini menarik nih. Gimana ya cara kerja sistem biometrik ini untuk mencegah praktik calo ini, Pak?
2: Jadi begini ya, artinya dengan biometrik ini bahwa seseorang calon peserta ini kan tidak bisa diwakilkan ya, karena dengan sistem ini kan akan mengenali wajah seseorang, jadi face recognition ya. Kan ada beberapa titik-titik yang memang di sini akan beda ya, wajahnya Mas Rudi dengan wajah saya nanti kan di face recognition kan nggak bisa diwakilkan kan, atau saling menggantikan. Inilah yang kita sudah mencoba di sistem JKP kita ya, jaminan kehilangan pekerjaan, kita sudah melakukan dengan face recognition ini. Sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa seseorang yang melamar ini punya wajah ya masing-masing berbeda dengan yang lain, atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu yang kita inginkan Mas, dari adanya biometrik atau face recognition yang dalam angkatan pertama, batch yang pertama ini di tahun 2026 untuk program magang nasional atau magang hub ini sudah mulai kita lakukan. Tentunya memang kami yakin ya nanti di dalam pelaksanaannya, karena sesuatu yang baru ya, ada banyak hal yang nanti mungkin dari calon akan tanya kenapa menemui kesulitan dan sebagainya. Itu bagian yang memang sudah kita antisipasi, mudah-mudahan kita bisa memitigasi dengan sebaik-baiknya itu.
1: Oke, Pak Anwar, ini kan pendaftaran untuk magang nasional dibuka 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2026 Pak ya? Artinya sistem biometrik ini sudah diberlakukan ini Pak?
2: Ya sudah. Kita sudah berlakukan ya, artinya kita karena yang pertama ya Mas, ini kan tahun yang lalu kita belum ya, sehingga tentunya kita akan kawal terus, kita akan monitor, mudah-mudahan kendala-kendala lapangan itu tidak kita temui secara signifikan, sehingga yang pertama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu.
1: Dan sampai dengan saat ini bagaimana implementasinya Pak, sampai dengan tanggal ini sejak dibuka pendaftaran 15 Juli lalu Pak?
2: Ya gini, di 15 Juli ini kan memang akhir dari kemarin pemagangan, tahapan pemagangan itu kan dimulai dengan kita meng-approve ya, menyetujui instansi atau penyelenggara pemagangan. Ya ini instansi pemerintah, kemudian lembaga swasta, termasuk BUMN. Nah kemudian setelah tanggal 15 sampai tanggal 28 ini kan pada calon peserta, dia akan melihat ya di situ, mempertimbangkan mana-mana saja yang mungkin akan dilamar. Karena itu kan sudah mulai tertayang dari masing-masing instansi ini lowongannya apa saja yang terbuka, dan itulah yang nanti akan dipilih mereka oleh calon-calon peserta pemagangan ini, untuk kemudian nanti kita setelah tanggal 28 ini kan ada seleksi yang nanti akan dilakukan oleh oleh penyelenggara pemagangan. Dan di situ nanti sampai tanggal 6 ya, kemudian kita mereka hasilnya itu diberikan ke Kemnaker untuk kita lakukan di situ seleksi lagi, bukan seleksi dalam artian kita mengecek lagi ya, istilahnya melakukan interview dan sebagainya, tidak, tapi kita melakukan verifikasi untuk kita tetapkan menjadi peserta magang nasional batch yang pertama. Demikian.
1: Nah, proses verifikasi lowongan kerja yang masuk dari perusahaan atau lembaga itu gimana nih Pak Warya?
2: Nah, proses verifikasi kan begini ya, ini kan sudah yang kemarin kita lakukan. Pertama kan masing-masing penyelenggara pemagangan kan menyampaikan usulan pertama, artinya posisi-posisi magang apa yang dibuka. Jadi di situ kan menyebutkan di, misalnya jenis-jenis atau pekerjaan yang dibuka untuk peserta pemagangan. Berikut juga kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ya, artinya di situ latar belakang pendidikannya apa saja. Dan ini menjadi bagian yang kita harus sebutkan, termasuk kurikulumnya. Kurikulum dalam artian ketika nanti akan memberikan proses pemagangan, kira-kira apa-apa saja ya dari hari pertama sampai hari ke-180 yeah. terkait dengan penyelenggaraan pemagangan itu. Dan itu kita sudah sediakan template ya, tinggal diikutin saja. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kita melihat dari sisi kuota ya, kuota yang kita yang tersedia. Karena memang peraturan di Permenaker itu kan menyebutkan bahwa masing-masing penyelenggara ini diberikan kuota maksimum 20% dari total karyawan yang ada. Sehingga kalau karyawannya itu 100, 20% berarti 20. Kan dia bisa merekrut 10 orang ya.
1: Okay.
2: Sorry, 20 orang ya. 20 orang ya, 20 orang peserta pemagangan. Nah, kemudian nanti kan pada saat pengumuman ya, karena kita di pertama ini kan akan merekrut 50.000 dulu. Ini tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk distribusi ya. Distribusi secara geografis, distribusi secara apa namanya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat kita umumkan, itu kita harapkan apa namanya, perimbangan atau distribusinya itu sudah cukup merata, terutama secara geografis lah itu.
1: Ya, sampai dengan saat ini ada berapa penyelenggara magang ini Pak yang masuk ini?
2: Kalau yang masuk ya, kami sebutkan mungkin posisi yang tarta ditawarkan selalu kan kita berikan misalnya meskipun 50.000 ya. Nanti kan kita lebihkan, karena apa? Bisa saja beberapa posisi itu ini kan misalnya saya perusahaan saya Mas Rudi ya. Saya menawarkan 10, belum tentu 10 semua diminati kan. Ada yang hanya minat 5 dan sebagainya itu. Atau 6, sehingga kan ada beberapa posisi-posisi yang enggak ada peminatnya. Sehingga artinya nanti itu kan bisa saja yang dimiliki dari 52 tinggal 51.000. Dalam penetapan setelah kita tetapkan, bisa saja setelah kita tetapkan 51.000 ketika masuk nggak nyampe 50.000 kan sayang. Makanya itu yang nanti proses menurut saya penyesuaian itu akan kita lakukan dengan pemantauan atau evaluasi setiap saat itu.
1: Oke, ada kriteria utama nggak Pak dari sebuah penyelenggara magang yang diizinkan membuka posisi magang ya Pak? Ya, atau yang dibutuhkan mungkin jelas. Gimana itu?
2: Kriterianya begini, artinya memang kita harapkan di sini artinya betul-betul perusahaan yang memang selama ini ya sudah beroperasi ya, artinya kan disebut di situ harus menunjukkan atau menyebutkan tentang WLKP-nya ya, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Terus kemudian yang kedua itu ada informasinya cukup lengkap ya di situ, berapa karyawannya, kemudian bagaimana kepesertaan terkait dengan BPJS, kemudian juga kemarin ya, kemarin ketika dia melakukan rekrutmen, kalau sudah pernah melakukan, bagaimana employability-nya, keterserapan menjadi karyawan. Ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu adalah ya semacam benefit yang nanti akan kita berikan kepada penyelenggara pemagangan itu.
1: Oke, nah, iya, bagaimana Kemnaker nanti Pak memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu atau penyelenggara magang itu betul-betul menjalankan apa yang sudah ditetapkan Pak?
2: Jadi kan gini, kita kan ada monitoring evaluasi dan itu laporan mingguan yang memang kita lakukan pemantauan secara ketat ya. Artinya di situ laporan itu dibuat oleh mentor kepada kami. Dan itu kita akan lakukan pemantauan kira-kira laporannya bagaimana. Dan tentunya kita juga membuka kanal-kanal pengaduan. Baik itu diadukan oleh peserta ataupun mungkin oleh penyelenggara ataupun oleh masyarakat. Bisa saja kan. Kok ada istilahnya misalnya kok ada orang yang masuk tapi nggak jelas ya gitu. Kita juga menerima aduan-aduan dari masyarakat seperti itu.
1: So
2: pariwisata dibuka apa Pak? Jadi mohon mungkin ponakannya atau mungkin saudaranya atau siapapun lah yang memang kebetulan memiliki kualifikasi lulusan sarjana bidang pariwisata. Bahkan kami melakukan sosialisasi langsung Pak dengan Kementerian Pariwisata beserta mengundang berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi silakan nanti ponakannya atau putranya atau siapapun untuk nanti melihat di Magang Hub itu kira-kira perusahaan-perusahaan apa yang membuka bidang pariwisata dan kebetulan ya ini mereka dia yang bersangkutan itu tertarik untuk segera mengisi itu. Yang kedua, face recognition. Ini kan bagian tadi saya sampaikan, bagaimanapun juga sistem itu kan selalu saja ada orang yang ingin istilahnya mengambil kesempatan. Dan itu kami tengarai ya kayaknya kok ada ya, makanya kita istilahnya mencarilah sesuatu sistem yang mana orang itu tidak semakin sulit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, termasuk dia adalah memanipulasi wajah. Tadi mungkin Pak Rianto ya, biometrik kadang-kadang wajah kan bisa berubah Pak. Saya rasa yang dilihat bukan sesuatu yang sifatnya yang di titik-titik wajah itu, bukan sesuatu yang sifatnya tadi adalah gampang berubah, misalnya rambut, kemudian alis atau mungkin kumis ya. Tapi adalah misalnya adalah mata, terus kemudian garis-garis wajah dan sebagainya, yang itu secara teknologi titiknya sangat banyak Pak. Kecuali tadi mungkin ada operasi plastik ya, yang mungkin kita harus hitungkan ya. Nah, uang sakunya cukup nggak untuk melakukan operasi plastik ya?
1: Iya. Jangan-jangan lebih mahal.
2: Saku-sakunya berapa?
1: Iya. Pasti lebih mahal operasi plastiknya itu, Pak.
2: Iya, betul-betul.
1: Iya. Baik.
2: Ya ini, Mas Rudi ada pertanyaan lagi yang tadi ya. Setiap peserta memilih.
1: Oh, boleh nggak lebih dari satu, Pak?
2: Oke, boleh. Ya. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua itu yang memang menjadikan bahwa seseorang itu misalnya pilihan pertama mungkin pemerintah yang punya swasta. Silakan nanti memang kendalanya ya mana saja yang diantara penyelenggara itu yang memilih, itulah yang nanti akan ketika misalnya saya memilih satu adalah Kemnaker, satunya adalah misalnya BNI. Manakala pilihan BNI sudah ngeklik, berarti saya nanti akan diterima oleh BNI. Begitu. Jadi seperti itu ya yang memang kita terapkan sebagaimana yang tahun lalu ya itu betul biar seseorang itu memiliki pilihan.
1: Ada kesempatannya lebih dari satu, tetapi mana yang nanti dipilih itu akan mengunci dirinya Pak ya, masuk ke sana ya. Ini kan internet semua nih Pak, akses internet semua nih. Untuk di peserta yang ada di daerah-daerah gimana nih Pak? Apakah akses internetnya ini dijamin tidak ada kendala nantinya Pak? Gimana?
2: Ya, mudah-mudahan ya. Kalau berangkat dari pengalaman tahun lalu? Dari penyelenggara, dari peserta sih, alhamdulillah sepertinya semua wilayah di Indonesia itu terwakili ya dengan jumlah yang sangat variatif ya. Jadi masih ada perwakilan ya. Dan saat ini kan konektivitas akses internet itu kan relatif sudah merata ya di seluruh wilayah di Indonesia. Itu Mas Rudi.
1: Oke, artinya seluruh pendaftar yang berada di wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Pak Anwar ya?
2: Betul ya, sama. Dan bahkan gini, kita anjurkan begini ya Mas, karena gimana, memang ketika seseorang memilih, misalnya saya dari NTB ya, kemudian saya milih perusahaan yang ada di Jakarta atau instansi pemerintah yang ada di Jakarta. Nah, kita kementerian tidak akan memberikan fasilitas tambahan misalnya

0: artinya mendapatkan tenaga-tenaga magang yang nanti tentunya kita harapkan direkrut menjadi karyawan tetap.
1: Oke. Selain target perekrutan tadi, Pak, apa target utama yang ingin dicapai Kemnaker pada magang nasional 2026 ini, Pak?
0: Pertama gini, tujuan kita adalah mengurangi skill gap ya. Artinya gap keterampilan antara lulusan dengan tuntutan pekerjaan kita harapkan semakin kita dekatkan ya. Sehingga tidak ada gap lagi. Yang kedua, tentunya dengan kalau mereka itu tidak ada kesenjangan kembali, bagi perusahaan tentunya tidak akan punya istilahnya banyak alasan untuk misalnya tidak merekrut mereka. Karena apa? Selama ini yang dijadikan keluhan adalah lulusan dari perguruan tinggi ini dari aspek keterampilan kurang memenuhi kebutuhan dari kompetensi atau kebutuhan dari pekerjaan itu. Sehingga kita harapkan adalah tujuan yang kedua ini bisa kita penuhi, yakni adalah kepekerjaan atau employability. Jadi seseorang setelah magang kita harapkan instansi penyelenggara pemagangan tersebut ini bisa merekrut mereka menjadi karyawan tetap.
1: Nah, magang itu kan belajar sambil bekerja di situ Pak ya, dalam sebuah instansi di situ. Sejauh mana nanti Kemnaker juga ikut memantau Pak kualitas mereka magang tadi, kualitas mereka belajar, kualitas mereka praktek kerja bagi para peserta selama masa magang berlangsung nih Pak Anwar?
0: Jadi begini, Mas, setiap instansi ketika dia akan mengajukan sebagai penyelenggara magang, dia juga harus memberikan informasi siapa yang akan menjadi mentor. Satu mentor itu kan kurang lebih 10 orang ya. Memantau dari peserta magang tersebut. Dan setiap minggu mereka harus memberikan semacam katakanlah laporan. Yang di situ kita sudah berikan semacam kompetensi teknis yang dipantau, kemudian kompetensi non teknis atau soft competence yang memang di situ relevan untuk dilakukan pemantauan. Sehingga kedua-duanya setelah itu selesai, dia ada dari sisi hard kompetensi dan soft kompetensi, ini bisa tercapai lah itu. Dan itu ukurannya salah satunya, Mas. Di akhir pemagangan, kita akan memberikan fasilitas uji kompetensi ya. Jadi ada skema-skema kompetensi yang kalau angkatan pertama kemarin 15 skema kompetensi yang akan kita ukur untuk menjadi semacam sertifikat. Yang nanti bisa ketika saat dia mau melamar itu bisa ditunjukkan menjadi satu bukti bahwa dia memiliki nilai lebih selain sertifikat magang, sertifikat kompetensi.
1: Wah, mantap artinya Pak ya, mereka nanti ada uji kompetensi, tidak mereka sudah punya sertifikasi untuk melanjutkan karir mereka di tempat kerja. Tetapi silakan Pak Bar.
0: Dan sebentar ya, dan itu gini Mas, ada yang membedakan kalau yang angkatan pertama itu kan sifatnya pilihan, opsional. Kalau ini kita sudah betul-betul support dengan PNSP, berikut juga alokasi anggaran yang nanti kepada LSP
1: Sebagai penyelenggara
0: pemagangan itu.
1: Iya. Jadi sekarang semuanya terbuka kesempatannya. Kalau tahun lalu itu pilihan mau ambil atau tidak, pilihan, begitu.
0: Betul. Dan sejak awal kita sampaikan ya nanti pada saat pembukaan kick off on board yang pertama ya, angkatan yang pertama itu akan kita sampaikan itu.
1: Evaluasi dari tahun lalu berapa banyak yang terserap Pak untuk langsung bekerja di perusahaan penyelenggara ini Pak?
0: Alhamdulillah 30% Mas. Kan gini, itu ketika selesai programnya kan nanti kita setiap 3 bulan akan melakukan pemantauan. Nah, ini kan kita ya sementara kemarin 30, mudah-mudahan kita belum dapat hasil yang pemantauan yang berikutnya.
1: Mudah-mudahan naik lagi nih Pak ya.
0: Amin.
1: Dan sertifikasi itu penting juga itu Pak.
0: Oh iya, betul. Dan juga gini, yang juga perlu kami sampaikan, memang tahun yang lalu itu 40% itu kan instansi pemerintah ya. Kalau instansi pemerintah kan nggak bisa langsung mereka tuh direkrut menjadi karyawan ya. Butuh waktu ya untuk misalnya pada saat seleksi CASN kemudian
1: P3K
0: itu.
1: Nah, ketika mereka selesai magang belum ada pembukaan formasi CPNS atau P3K, bagaimana status mereka ketika mereka masih berada di kementerian atau di institusi?
0: Pulang. Sudah pulang lah. Kalau nggak pulang nanti siapa yang ngasih uang saksi? Kan nggak bisa.

0: Baru kalau ada silakan seperti masyarakat umum untuk bisa.
1: Silakan kalau misalnya instansi ada skema lain ya, mungkin ada beberapa proyek yang memang di situ
0: masih dibutuhkan namanya, ya.
1: Bisa terbuka untuk direkrut menjadi tenaga tambahan. Ya silakan lah itu.
0: Oke. Okay. Nah, khawatirnya juga Pak di daerah itu ada kasus iming-iming menjanjikan kelolosan. Nah, ini bagaimana antisipasinya, Pak?
1: Ya. Kita begini ya, artinya kami sampaikan bahwa rekrutmen ini diselenggarakan oleh penyelenggara ya. Artinya kami sudah menyampaikan bahwa jangan sampai istilahnya pelaksanaannya itu istilahnya ya semi-semi apa namanya tidak fair lah gitu. Nah, ini kan saat ini kalau tidak fair seperti itu, ini kan gampang sekali kan nanti kan disampaikan oleh masyarakat lah. Dan itu kalau itu terjadi atau mungkin ada aduan masyarakat, bukan tidak mungkin langsung kita melakukan investigasi apakah betul seperti itu. Kalau betul tentunya kita punya kewajiban untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemagangan yang melakukan hal seperti itu.
0: Iya. Silakan pesan yang bisa Bapak sampaikan sebagai penutup dari perbincangan kita di malam hari ini, Pak Anwar.
1: Ya, kami ingin menyampaikan ya, terutama kalau saat ini fasenya dari calon peserta pemagangan, mohon mungkin istilahnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kadangkala mungkin perlu waktulah sedikit kalau seandainya ada hal-hal dari sistem misalnya yang masih belum istilahnya jalan, dicoba lagi, mudah-mudahan, dan waktunya masih cukup lah sampai tanggal 28. Berarti kan satu minggu lebih lah dari adik-adik untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya, ya ini in case ya, seandainya mungkin dia di angkatan pertama batch yang pertama ini belum terangkut, masih ada dua batch lagi yang akan kita buka di waktu yang tidak dekat, tidak jauh dari sekarang, di tahun 2026 ini.
0: Demikian, Mas. Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI malam hari ini, Pak. Salam sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Timnas Spanyol akhirnya mendasmikan diri sebagai penguasa baru sepak bola dunia. Keberhasilan La Furia Roja merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final tidak hanya memberikan trofi bergengsi, tetapi juga mendongkrak posisi mereka ke puncak tertinggi. Dan berdasarkan pembaruan terbaru, Spanyol kini resmi menduduki peringkat pertama dalam ranking dunia FIFA. Kemenangan dramatis melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu tersebut memberikan tambahan 30,27 poin bagi Spanyol, sehingga total koleksi mereka kini mencapai 1.995,88 poin. Torehan ini cukup menggeser Argentina yang harus turun ke posisi kedua dengan 1.970,37 poin. Dan malam hari ini kami akan membahas update ranking FIFA Piala Dunia 2026 dan Spanyol peringkat pertama bersama dengan pemerhati sepak bola Opan Lamara.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ova, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Bung Rudi.
1: Iya, akhirnya Spanyol ya. Setelah terakhir kali 2010-2026 kembali. Mereka merebut Piala Dunia sekaligus ya. Menempatkan diri mereka menjadi peringkat satu FIFA. Anda melihat keberhasilan Spanyol meraih peringkat pertama FIFA dalam memenangkan pertandingan di partai final mengalahkan Argentina 1-0. Bagaimana nih, Bung?
3: Iya, sebuah hasil yang menurut saya sangat layak ya. Bagaimana kita melihat kiprah Spanyol di 2026, di Piala Dunia 2026 ini, saya melihatnya sebagai tim dengan peningkatan dengan grafik yang paling stabil, kemudian progres yang paling jelas, kemudian jangan lupa mereka juga memiliki pertahanan yang paling solid ya, hingga grand final atau hingga mereka keluar sebagai juara, mereka hanya kebobolan satu gol ya. Nah, Spanyol memang di awal Piala Dunia 2020 ini bukanlah salah satu dari lima tim yang diunggulkan tampil sebagai juara pada saat di awal ya. Apalagi mengawali pertandingan pertama mereka di grup C pada saat itu dengan hasil imbang draw 0-0 melawan Tanjung Verde pendatang baru.
1: Yeah.
3: Itu yang membuat seorang semakin agak pesimis. Semakin pesimis bahwa Spanyol belum layak untuk disandingkan sejajar dengan Argentina, Prancis, kemudian Brasil, Belanda untuk bisa tampil sebagai salah satu calon juara. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, memasuki fase gugur 32 besar, mereka dari hari ke hari tampil semakin solid, semakin baik, dan tidak juga kebobolan. Kemudian puncaknya adalah setelah di semifinal, saat mereka menghadapi salah satu kandidat kuat juara Prancis, mereka bahkan bisa membuat Dembele, Mbappe itu tidak berdaya ya, tidak berkutik.
1: Iya.
3: Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi ball position, Spanyol kekeh dengan strategi mereka, dikitakan mereka penguasaan bola, dan itu mencapai puncaknya memang tadi malam di laga final menghadapi Argentina.
1: Yeah.
3: Yang sebetulnya masih diunggulkan sampai kemarin Argentina untuk tampil sebagai juara. Kemudian kalau kita memperhatikan pemberitaan di berbagai media dunia, juga di bursa taruhan dunia, sore menjelang malam itu mulai berbalik mengunggulkan Spanyol begitu. Nah, kemudian semua itu memang akhirnya tersaji dengan epic oleh Spanyol di laga grand final. Dari statistik hasil pertandingan kalau kita perhatikan, Bung Rudi, itu memang sangat
1: kontras sekali ya.
3: Iya, sangat kontras ya.
1: Iya.
3: dari sisi penguasaan bola 60% lebih dibanding 30% lebih. Kemudian dari sisi passing itu separuhnya Spanyol sukses melakukan passing dari kaki ke kaki itu 800 kali lebih, sementara Argentina hanya separuhnya, ya. Dan yang paling mencengangkan adalah bagaimana percobaan untuk melepaskan tendangan ke gawang itu oleh Spanyol 20 kali berbanding hanya 4 kali oleh Argentina. Kemudian juga attempt to goal, yakni percobaan tendangan ke gawang yang mencapai sasaran oleh Spanyol itu ada 11 kali, sementara oleh Argentina 0, tidak ada. Nah, yang menyelamatkan wajah Argentina sehingga pertandingan ini tidak selesai di 90 menit itu adalah penjaga gawang mereka.
1: Ya, Martinez.
3: Martinez yang tampil sangat gemilang. Begitu.
1: Oke. Nah, melihat dari kokohnya pertahanan Spanyol, ini sebelum nanti kita ke trofinya ini, Bung Ovan ya. Ini ada yang menarik karena hanya satu kebobolan dari turnamen Piala Dunia, dan itu pun oleh Belgia ketika itu. Dan juga disebut kolektivitas, soliditas tim yang sangat menawan sekali. Sebenarnya ini gaya permainan tiki-taka modern atau tiki-taka baru atau seperti apa sih Anda melihatnya ini? Yang dimainkan Spanyol sehingga tim-tim besar kok bisa gak berkutik begitu loh, Bung Ovan.
3: Iya, saya sepakat. Begini, ini adalah sebuah proses yang tidak lahir tiba-tiba, ya. Bung Rudi, kalau Anda mengingat, setelah mereka sukses meraih gelar juara dunia pertama 2010 di Afrika Selatan, praktis di tiga perhelatan Piala Dunia selanjutnya, 2014, 2018, 2022, kita bisa mengatakan bahwa timnas Spanyol, sang mantan juara dunia ini gagal total. Mereka di 2014 gagal, kemudian 2018 juga gagal, kemudian di Qatar juga 4 tahun yang lalu cuma sampai ke perempat final yang masih diisi oleh 32 negara pada saat itu. Sehingga satu tahun atau tidak sampai satu tahun, masih di tahun 2022, di penghujung 2022, PSSI-nya Spanyol itu melakukan revolusi total terhadap tim nasional mereka karena dianggap gagal dengan pemain-pemain yang itu-itu saja, ya. Memang 2010 juara dunia itu tetap sampai ke 2022 itu ada beberapa pemain masih bermain di timnas. Nah, kemudian 2023 puncaknya pergantian pelatih timnas dilakukan, kemudian mereka melakukan perombakan besar-besaran, mencoba untuk mengkombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior. Ada beberapa yang masih dipertahankan, dan puncaknya di 2023 itu mereka langsung bisa menjadi juara
1: Eropa,
3: UEFA Nation League, masih Liga Bangsa Eropa, belum Piala Eropa. Kemudian puncaknya di 2024, hasil revolusi itu mulai membuahkan hasil. Mereka tampil sebagai juara Eropa di Piala Eropa tahun 2024. Nah, dari 2024 itulah muncul bintang-bintang baru yang masih remaja, ya. Ada Lamine Yamal misalnya, ya. Kemudian pemain sebelum Lamine Yamal, pemain yang mulai beranjak ke usia 20-an seperti Olmo, Baena dan lain-lain sebagainya itu juga mulai semakin bersinar. Nah, puncaknya adalah 2026 ini, mereka berhasil menunjukkan kepada kita semua bahwa kombinasi antara pemain senior dan pemain muda, pemain sukses mereka lakukan. Di tubuh timnas Spanyol yang bermain tadi malam itu, praktis di starting 11 mereka menyisakan hanya ada dua pemain senior yang berusia lebih dari 30 tahun, yakni Rodri yang juga mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik di usia yang sudah 30 lebih. Kemudian penjaga gawang senior mereka, Unai Simon. Nah, selebihnya itu semua pemain berada di bawah usia 30, termasuk Oyat Jabal, usia 29 ya. Tapi yang paling penting adalah penampilan Yamal yang semakin matang di usianya yang masih 19. Kemudian rekannya yang lain, Kubarsi, salah satu pemain bertahan yang sangat solid untuk ditembus di Spanyol, yang juga masih berusia 19 tahun. Kemudian Olmo, kemudian Baena, dan juga Moro itu masih berusia di bawah 26, ya. Nah, Cucurella juga, kalau Anda menyinggung tadi, kalau kita berbicara tentang lini belakang Spanyol yang Anda sebut tadi sangat solid, sehingga hanya ditembus satu gol dari Belgia, maka tidak heran karena di situ salah satu sisi di mana Spanyol sangat sukses memadukan antara pemain muda
1: dan pemain senior
3: itu adalah di lini belakang. Ada tiga pemain yang sangat sentral perannya di situ, penjaga gawang Uri Simon misalnya, yang kedua
1: Laporte,
3: bek muda Kubarsi. Kemudian Cucurella, Nah kalau kita melihat penampilan Kubarsi, ya kita masih teringat lah saat mereka tampil sebagai juara dunia 2010, ada Sergio Ramos,
1: Itu yang ingin saya tanyakan.
3: Spanyol akhirnya ada Sergio Ramos, ada Puyol. Akhirnya Spanyol kali ini mendapatkan pengganti Ramos dan juga pengganti Puyol.
1: Anda apakah tim nasional Spanyol 2026 ini bisa dikatakan menyerupai ketika masa kejayaan mereka di 2010?
3: Iya, betul. Dari warna permainan mereka sejak 2010, itu kan Spanyol memproklamirkan diri sebagai timnas satu-satunya yang menganut pola atau formasi false nine, pada saat itu 2010. Artinya mereka tidak memberikan tugas khusus kepada satu pemain sebagai striker tunggal, sebagai target man, sebagaimana tim-tim yang lain. Tapi mereka memberikan kesempatan kepada 3-4 pemain di depan untuk menjelma menjadi striker. Artinya itu saja, strategi itu saja sudah sangat merepotkan pertahanan lawan, karena mereka jadi bingung siapa yang harus kita jaga.
1: Siapapun berpotensi untuk menciptakan gol,
3: Betul, siapa, dan itu bisa saja datang. Kita membayangkan Spanyol sebelum Piala Dunia 2020 ini bahwa goal getter atau striker andalan mereka itu akan datang dari seorang Yamal. Tapi kan ternyata tidak. Fungsi utama menciptakan ogol itu ternyata lebih dibebankan tanggung jawabnya kepada Yor Jabal.
1: Sama Merino juga.
3: Nah, pada saat betul, pada saat Yor Jabal misalnya mulai dikawal dengan ketat, Baena muncul, Olmo muncul, Ruiz muncul, dan Yamal muncul. Dan ini yang membuat mereka kualitas sederet pemain berbintang dengan kualitas yang sangat bagus ini membuat pelatih semakin enak untuk meracik apa strategi yang akan diterapkan di lapangan dalam setiap pertandingan, begitu. Jadi poinnya adalah Spanyol menjadi contoh nyata bagi negara manapun di dunia bahwa pembentukan sebuah timnas itu yang berasal dari akar yang kuat, kemudian mengkombinasikan antara pemain senior dan pemain junior dengan baik, itu adalah merupakan fondasi yang sangat kuat.
1: Itu yang bisa kita pelajari atau dipelajari bagi negara-negara lain, kombinasi yang kuat tadi dari akar yang sangat kuat tadi. Tapi Anda melihat apakah dominasi Spanyol di peringkat FIFA ini akan bertahan lama? Karena tipis juga sama Argentina nih.
3: Iya, kan kita tahu kalau kita berbicara tentang ranking FIFA-nya Spanyol itu tidak pernah jatuh dari 10 besar. Setidaknya dalam 10 tahun belakang ini, walaupun seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa setelah mereka tampil sebagai juara dunia, mereka gagal di 2014 Piala Dunia Brasil, gagal di Rusia, gagal di Qatar, tapi itu tidak secara otomatis menjatuhkan peringkat mereka sebagai salah satu yang terbaik di ranking FIFA. Dan memasuki Piala Dunia, mereka tetap konsisten di 8 besar. Kemudian puncaknya di semifinal, mereka sudah bertengger di posisi 3 besar. Kemudian sekarang mereka kembali menjadi pemuncak dari ranking FIFA. Tidak mengherankan bagi kita, karena konsistensi mereka ini, walaupun di perhelatan Piala Dunia pada edisi-edisi sebelumnya mereka tidak terlalu menunjukkan prestasi yang signifikan, tapi di pentas Eropa mereka tetap salah satu raja, gitu. Jadi 2023 tampil sebagai juara Liga Bangsa Eropa, 2024 sebagai juara Eropa, kemudian tahun lalu 2025 mereka juga sampai ke semifinal Liga Bangsa Eropa. Artinya bahwa pencapaian mereka di pentas Eropa, mereka tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam 3 tahun ini, itu yang membuat mereka konsisten berada di peringkat atas ranking FIFA.
1: Terakhir Bung Ovan, catatan yang paling menarik dari Anda selama perhelatan Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa nih? Halo Bung Ovan.
3: Halo.
1: Catatan yang paling menarik bagi Anda selama digelarnya Piala Dunia 2026 secara keseluruhan apa ini?
3: Oke, iya. Dalam penyerahan piala kemarin kemudian diakhiri dengan press conference termasuk oleh pernyataan Donald Trump,
1: yeah.
3: Presiden Amerika mengatakan bahwa ini adalah perhelatan piala dunia tersukses dalam sejarah piala dunia. Bahkan dia mengatakan sampai 10 kali jauh lebih sukses dari perhelatan-perhelatan yang sebelumnya. Oke,
1: okay. Yeah.
3: Saya memandang piala dunia ini dari dua sisi ya, dari dua sisi. Kalau kita melihatnya dari sisi sepak bola sebagai sebuah olahraga, maka harus kita akui bahwa ini adalah perhelatan piala dunia yang paling gagal,
1: yeah.
3: Karena menjauhkan nilai-nilai sportivitas keolahragaan sepak bola itu sendiri. Banyaklah fakta-faktanya ya,
1: yeah.
3: Menganulir kartu merah dari pemain Amerika,
1: mm-hmm.
3: Balogan, kemudian membuat timnas Iran sedemikian rupa,
1: yeah.
3: Susah payah untuk ikut, tinggalnya di negara mana, bermainnya di negara mana, beda halnya kalau misalnya masih di satu negara tapi pindah-pindah kota saja. Ya ini kan pindah negara, terbang pulang di hari yang sama dan pergi di hari yang sama,
1: yeah.
3: Kemudian pengusiran wasit terbaik Afrika Selatan,
1: Somalia,
3: benua Afrika, mm-hmm. Dari Somali, kemudian pembatasan ini dan itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhelatan Piala Dunia di Amerika tahun ini adalah Piala Dunia dengan harga tiket termahal dalam sejarah Piala Dunia,
1: mm-hmm.
3: Yang akhirnya hanya bisa disaksikan oleh orang-orang kelas atas. Padahal sepak bola itu adalah olahraga rakyat. Nah, tapi kalau kita melihat perhelatan Piala Dunia ini sebagai sebuah sportainment, sebuah hiburan dalam olahraga,
1: yeah.
3: Maka ya harus kita akui ini adalah yang terbaik.
1: Okay.
3: Kita tahu kan Amerika nggak ada duanya kalau ya, untuk
1: masalah-masalah begini ya,
3: packing, mm-hmm. Ya sportainment,
1: ya.
3: Ya bagaimana sebuah olahraga menjadi sebuah entertainment itu nomor satu Amerika masih.
1: Okay.
3: Jadi kalau sekali lagi kita harus pisahkan aspek itu, sportainment dan komersialisasi mungkin mereka berhasil, ya. Ini menjadi nilai komersialnya sangat tinggi, tapi sepak bola sebagai sebuah olahraga sangat mencederai sportivitas di banyak aspek. Satu lagi, ada beberapa patron sepak bola yang juga berubah total, termasuk di final kemarin. Jeda atau masa istirahat yang sepanjang sejarah Piala Dunia itu,
1: iya,
3: hanya 15 menit,
1: iya,
3: itu berubah menjadi 30 menit. Ya. Kemudian kita juga agak dikagetkan dengan prosesi masuknya pemain-pemain ke lapangan yang dulu begitu masuk berjejer kiri kanan berbaris, ya kan? Ini berubah menjadi pemain mengitari lingkar tengah lapangan di awal pertandingan.
1: Yeah.
3: Jadi pakem-pakem atau tradisi-tradisi sepak bola bukan hanya sportivitas yang dirubah, yang dihilangkan, yang diabaikan, tapi juga pakem-pakem tradisi sepak bola itu sirna. Nah, mudah-mudahan di Piala Dunia selanjutnya pakem-pakem sepak bola itu dikembalikan, culture-culture sepak bola yang sakral itu dikembalikan. Tapi bagaimana tetap menjaga bahwa sepak bola juga menjadi sajian yang penuh, sangat menghibur, menjadi sportainment yang bisa memuaskan semua penonton tanpa mengabaikan apa yang menjadi prinsip dalam sepak bola sebagai olahraga.
1: Ya.
3: Begitu.
1: Terima kasih Bung Ovan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pelatih Gallery. Sukses selalu, sehat selalu. Salam olahraga, Bung.
3: Ya. Salam olahraga.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Ovan Lamara.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
1: Saat melaksanakan operasi modifikasi di terdahulu di Mutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut

0: dan kawan.
1: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutlah.
2: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
1: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutlah di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

0: Sementara itu, BPBD Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat serta pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak sekitar satu pekan terakhir. Hingga pertengahan Juli, bantuan telah disalurkan ke tiga kelurahan di Kecamatan Banyuasin 3, yakni Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung, dan Kelurahan Kayuara Kuning.
2: Pemberian bantuan berupa air bersih yang dilakukan oleh BPBD lebih kurang satu minggu terakhir merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari baik dari warga maupun dari pemerintah desa maupun kelurahan di mana mereka sedang mengalami kesulitan persediaan air bersih.
1: BPBD menyebut penyaluran bantuan akan terus dilakukan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat. Warga yang mengalami krisis air bersih diminta segera berkoordinasi dengan ketua RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan agar laporan dapat diteruskan kepada BPBD maupun dinas sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan pusat panggilan BPBD atau dinas sosial untuk mempercepat penanganan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera dipenuhi.
2: Kepada masyarakat yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih, tentunya dapat melapor kepada pemerintah setempat baik melalui RT, RW maupun kelurahan untuk dapat menghubungi BPBD maupun dinas sosial. Selain itu juga bisa langsung melalui call center BPBD atau juga melalui call center dinas sosial. Kami akan segera menindaklanjuti apabila ada masyarakat atau warga yang mengalami kesulitan air bersih.
1: Salah seorang warga, Desi, mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang diterima. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. Ia berharap penyaluran bantuan dapat terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
3: Alhamdulillah, bantuan air bersih dari BPBD ini sangat membantu kami. Apalagi beberapa waktu terakhir cukup kesulitan mendapatkan air bersih. Semoga bantuan seperti ini bisa terus ada selama kondisi masih sulit.
1: Sementara itu, BPBD menjelaskan untuk penanganan kekeringan pada sektor pertanian berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Petani yang lahannya terdampak diminta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendapatkan dukungan seperti pompanisasi maupun pemanfaatan sumur bor. BPBD juga mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijaksana selama musim kemarau. Kebutuhan air diharapkan diprioritaskan untuk keperluan penting seperti minum dan memasak guna mengantisipasi berlanjut musim kemarau. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, di mana juga para pengusaha UMKM melihat target dari pemerintah ini ya, 17 Oktober 2026. Kami juga sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pemerintah punya target per 17 Oktober sudah tidak ada lagi tawar-menawar kelihatannya untuk sertifikasi halal. Kalau dari UMKM bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Edi?
2: Ya, itu kan statement pemerintah.
1: Ya.
2: Dan saya kira wajar-wajar aja pemerintah memeluarkan statement itu. Tapi kalau dilihat posisi yang ada di lapangan, apa bisa? Kan gitu.
1: Ya.
2: Gitu. Karena kalau kita lihat bahwa

0: Itu aja produknya misalnya.
1: Yeah.
0: Nggak usah banyak-banyak deh. Nggak usah dua atau tiga. Satu aja. Nah sekarang yang ada itu baru 15-an juta paling.
1: Yeah.
0: Nah bagaimana dengan sekian bulan ini harus
1: mengejar target itu begitu.
0: Juta.
1: Yeah.
0: Jadi nggak mungkin lah kalau semuanya. Sehingga statement itu wajar dan perlu dan itu hak pemerintah. Tetapi apakah kita bisa sampai kepada seluruh produk itu harus mempunyai sertifikasi halal? Menurut saya belum bisa kita capai.
1: Ya.
0: Demikian. Maaf.
1: Jadi kalau dari UMKM minta diperpanjang lagi atau bagaimana, Pak Ikal? Pak Edi?
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Bahwa pemerintah menargetkan itu ya silakan
1: saja. Oke.
0: Okay. Bapak, mari kita sama-sama mencoba untuk memenuhi secara bertahap. Tapi kalau kita mau katakan bahwa semuanya harus, saya kira target itu belum bisa kita capai.
1: Ya. Tapi kesulitan apa sih Pak yang sebenarnya dihadapi oleh UMKM untuk sertifikasi halal, Pak Edi?
0: Karena kita sudah sampaikan bahwa kemampuan daripada tim untuk timnya Pak Haikal aja atau Bang Haikal untuk mensertifikasi juga segitu banyaknya apa bisa?
1: Ya.
0: Kan gitu, itu pertama. Yang kedua adalah bahwa yang kita butuhkan itu bagaimana pemerintah memberikan kita kesempatan untuk

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Dari Studio Pro 1 Radio Rote kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat pagi. Kembali di pagi hari ini bareng saya Yona dan juga rekan saya Kamitra untuk Rote Pagi edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, kita akan temani Anda dengan program acara Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Pagi Menyapa dengan opini publik, info BMKG, info lain masyarakat, informasi dan musik, kemudian Warta Berita Pro 3 Jakarta, Rote Menyapa Pagi dengan pukul 9 pagi ini. Selanjutnya kami hadirkan musik dan info di program acara terakhir pukul 10 hingga pukul 11 siang. Dan tentunya Yona dan Kamitra akan menemani pendengar semua sampai nanti merapat di pukul 11. Selepas itu ada Kadina yang akan stay bareng di siang, dan di malam kembali Kak Ica yang akan menemani pendengar semua untuk edisi hari ini. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1, kita hadirkan Mutiara Pagi di edisi hari ini, Mutiara Pagi Kristen, untuk Anda dengarkan di awal jumpa kita dan di awal siaran kita pagi ini.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, salam, selamat pagi, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk pendengar semua di pagi hari ini yang lagi dengerin kami di Pro 1 Rote. Pendengar, pagi ini kita kembali di Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Rote dan topik tema untuk renungan Mutiara Pagi hari ini kita diangkat dari bekerja dengan setia, hidup dengan makna, yang tentunya akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Vivi Alexandrina Manave, STHMSI. Dan tentunya kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini akan kami hadirkan di pagi ini edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Langsung saja pendengar, kita mulai Mutiara Pagi, renungan pagi kita di pagi hari ini bersama dengan Ibu Vivi.
2: Terima kasih Kak Yona. Salam, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap pendengar Radio Republik Indonesia, terkhususnya program acara Mutiara Pagi ini.

Hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan dengan judul sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kak Yona tadi, bekerja dengan setia, hidup dengan makna, dengan merujuk kepada Alkitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang menjadi dasar untuk perenungan kita. Dan sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika kami terbangun pagi ini, kami membuka

langkah kami. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami lemah dan kami terbatas di dalam memahami makna firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami supaya benih firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan rohani bagi kami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami dapat mengubahkan hidup kami untuk menjadi lebih baik seperti Engkau dari hari ke hari. Inilah kami Tuhan, dengan kerinduan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarnya. Amin. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita yang sudah baca, kita yang sudah dengar, dan kita yang akan merenungkan bagian firman Tuhan ini bersedia memelihara dalam hidup kita. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap pagi kita bangun dan kita ingat akan berbagai tanggung jawab yang kita emban. Entah itu tanggung jawab di kantor, di sawah, di kebun, di laut, di pasar, di sekolah, atau mengurus rumah tangga, tanggung jawab di gereja, dan seterusnya. Ada pula yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau sedang berjuang mempertahankan usaha di tengah tantangan dan kesulitan ekonomi. Apapun pekerjaan dan usaha kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, melainkan juga bagian dari panggilan hidup kita. Oleh karena pekerjaan bukan sekedar profesi, melainkan bagian dari panggilan hidup sebagai orang percaya untuk memuliakan Tuhan, maka Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose untuk yang pertama, bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati. Ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat Kolose, yang mana sebagian besar jemaat itu adalah orang-orang biasa. Bahkan ada yang berstatus sebagai hamba atau budak. Kondisi mereka tidak mudah. Sebagai hamba, terkadang mereka mendapat perlakuan tidak adil. Baik perlakuan tidak adil dalam segi kepercayaan mereka, agama mereka, atau spiritual mereka, tapi juga dalam relasi sosial mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil. Namun Paulus tidak memulai suratnya dengan mengubah keadaan mereka, atau dia tidak berusaha untuk mengubah keadaan jemaat, melainkan mengubah cara pandang mereka terhadap pekerjaan mereka. Kalimat perbuatlah dengan segenap hati berarti bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, tanpa bermalas-malasan dan tidak setengah hati. Kesungguhan atau keseriusan jangan bergantung kepada besar kecilnya pekerjaan, tetapi oleh sikap hati orang yang mengerjakannya. Di zaman sekarang, kita sering tergoda untuk bekerja hanya ketika diawasi atau hanya ketika mendapat reward atau penghargaan. Namun firman Tuhan mengejarkan bahwa integritas justru terlihat ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Nasihat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Kolose adalah bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Paulus berkata, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah inti dari kehidupan orang percaya. Atasan boleh melihat hasil kerja kita,

0: Tetapi Tuhan melihat hati kita. Gaji diberikan oleh kantor, oleh negara, oleh perusahaan atau tempat kita bekerja. Tetapi makna pekerjaan berasal dari Tuhan. Karena itu, seorang petani yang mengelola tanah dengan jujur, seorang nelayan yang bekerja dengan tekun, seorang guru yang mengajar dengan kasih, seorang ASN yang melayani masyarakat dengan penuh kejujuran dan integritas, seorang ibu rumah tangga yang merawat keluarganya dengan penuh kasih. Semuanya itu adalah merupakan contoh melayani Tuhan ketika dilakukan dengan hati yang benar. Semua itu adalah contoh bagaimana kita sedang melayani Tuhan dan kita lakukan dengan motivasi, dengan hati yang benar. Pekerjaan menjadi ibadah ketika dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Nasihat Rasul Paulus yang ketiga kepada jemaat di Kolose adalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah mereka yang setia. Paulus kemudian memberikan pengharapan. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini bukan berarti setiap orang percaya pasti menjadi kaya. Yang dimaksud Paulus adalah bahwa Tuhan melihat setiap kesetiaan dan tidak pernah mengabaikan jerih payah anak-anaknya. Ada kalanya kerja keras kita tidak dihargai oleh manusia. Mungkin usaha kita tidak dipuji karena kita manusia seringkali melihat hasil. Seringkali pengorbanan kita tidak diperhatikan. Bahkan kebaikan kita mungkin dibalas dengan kekecewaan. Namun firman Tuhan pagi ini menghibur kita. Tuhan melihat semuanya. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan cepat menyerah hanya karena tidak mendapat pengharapan, penghargaan manusia atau validasi manusia tidak sesuai harapan kita. Tetaplah setia, sebab Tuhan adalah hakim yang adil dan pemberi upah yang sempurna. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya bekerja hanya demi gaji atau sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan? Apakah saya tetap jujur dalam bekerja ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah saya mengerjakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh atau sekedar menggugurkan kewajiban? Tuhan tidak selalu menuntut kita melakukan hal-hal besar. Ia lebih dulu memanggil kita untuk setia dalam tugas yang ada di depan kita hari ini, sekecil apapun itu. Orang sering mengukur seseorang dari jabatan, dari kekayaan, atau dari prestasinya, dari pencapaiannya. Namun Tuhan mengukur setiap kita dari kesetiaan. Orang yang setia dalam pekerjaan sehari-hari sedang membangun karakter yang berkenan kepada Allah. Maka ketika pagi ini kita memulai aktivitas, marilah kita melangkah dengan keyakinan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan kasih, dengan kejujuran dan tanggung jawab adalah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita bekerja bukan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga demi memuliakan namanya. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita semua satu hati di dalam doa syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita renungkan dan sekaligus mohon berkat Tuhan untuk aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang baru diperdengarkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk melakukan setiap pekerjaan dengan segenap hati, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Tolonglah kami agar firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga dapat kami hidupi dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami bekerja dengan jujur, tekun, penuh kasih, dan penuh tanggung jawab. Saat semangat kami mulai lemah, Tuhan kuatkan kami. Saat kami menghadapi kesulitan, berikanlah hikmat dan kesabaran. Biarlah melalui pekerjaan kami, nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami jalani. Berkatilah setiap langkah kami, setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, perjalanan, serta perjumpaan dengan sesama. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, dan setiap rencana yang tidak baik. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang ada di rumah. Tuhan pelihara mereka dalam kasih dan perlindungan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa, gereja, dan setiap orang yang bekerja melayani masyarakat. Kiranya melalui hidup kami, banyak orang dapat melihat kasih dan kemuliaan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan dengan setia bagi Tuhan tidak akan sia-sia, sebab dari Tuhanlah kamu menerima upah yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Vivi yang sudah membawakan renungan kita di Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Rote di hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, kita mengakhiri Mutiara Kristen pagi dan dengan tema kita pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Vivi, yaitu bekerja dengan setia, hidup dengan makna. Dan tentunya kita akan kembali dengan Mutiara Pagi di hari-hari berikutnya, edisi berikutnya, dengan tema-tema yang tentunya baru setiap paginya. Baik pendengar, akhir kata saya Yonas Ape dan juga rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari Mutiara Pagi Pro 1 RRI Rote. Dan sampai jumpa kembali di Mutiara Pagi edisi berikutnya. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan berkati kita.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Di kerombeng, uang tuh.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar.
2: Kriket Kota Kupang akan kami jadikan barometer untuk permainan kriket di Nusa Tenggara Timur. Dan kriket Kota Kupang ini juga, dia akan menjadi embrio laboratorium pengkaderan kader-kader kriket ke depan.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Pengurus Provinsi Kriket Nusa Tenggara Timur akan menjadikan kriket Kota Kupang sebagai pusat sekaligus barometer perkembangan olahraga kriket di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yonas Abe. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andi Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar are lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, Bapak Bupati, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
5: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya hanya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan dia punya lahan banyak, tapi dia bisa cara. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Al-Sintan dan lain-lain. Kenapa kita ingin bantu petani supaya menghasilkan? Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, yang pasti usaha, tetapi tolong juga bantu petani supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
4: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar strategi Umedaya Nusantara, maksud kami Umedaya Nusantara bersama Yayasan Bakti menggandeng UPTD PPA NTT menggelar kegiatan inklusi melalui berbagi bersama dengan tema penanganan kasus kekerasan dan alur penanganan lintas wilayah di Kota Kupang. Berikut Aris Lake melaporkan.
6: Direktur Eksekutif Yayasan Bakti, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, diskusi tersebut menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan lintas wilayah. Menurutnya, selama ini masih banyak kasus yang belum tertangani secara optimal karena terkendala perbedaan kewenangan dan otoritas antar wilayah.
7: Ada kendala kewenangan wilayah, ada otoritas perwilayah, misalnya ada otoritas warga atau pelaku atau korban dari kasus itu adalah penduduk di wilayah A, lalu misalnya lokasi kegiatannya itu terjadi di wilayah B. Nah itu koordinasinya itu bagaimana? Nah itu
3: antar wilayah.
7: Ya, jadi itu yang ini mau didiskusikan supaya penanganan itu bisa ditangani di provinsi seperti apa, lalu antar kabupaten kota itu ini seperti apa, bagaimana supaya menyelesaikannya itu dengan kewenangan masing-masing tetap dipatuhi, tapi penanganan kasusnya itu bisa dilakukan dengan baik dan tuntas.
6: Muhammad berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan korban maupun pelaku dari wilayah yang berbeda. Sementara itu, Koordinator Program Inklusi Umedaya Nusantara Damaris Tunai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Inklusi, program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif. Menurutnya, program yang dijalankan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melalui kemitraan Umedaya Nusantara dan Yayasan Bakti berfokus pada penguatan sistem perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8: Tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi, juga kolaborasi dan pemahaman bersama mengenai alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas wilayah agar bisa tercipta layanan perlindungan yang lebih efektif, terpadu dan juga layanan ini berorientasi pada kepentingan terbaik untuk korban.
6: Ia berharap praktek-praktek baik yang telah diterapkan di kota maupun Kabupaten Kupang dapat direplikasikan di daerah lain di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Korem Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi Untuk Negeri. Laporan disampaikan Vinci Sakarias.
9: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure tahun 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi Untuk Negeri yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 di Lapangan Sambura samping Koramil Alak Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 325 rider dari berbagai daerah. Tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif tetapi juga dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat bersama komunitas trail kepada masyarakat. Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 161 Wirasakti yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
10: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi pelan-pelan saja karena kita tidak menuntut. Jadi perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di titik tertentu sudah ada tenaga kesehatan.
9: Lebih lanjut Brigjen TNI Hendro Cahyono menambahkan sepanjang rute trail para peserta juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan pendaftar mencapai sekitar 350 orang. Para rider berasal dari berbagai daerah di antaranya Timor Leste, dari Surabaya, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Selain menghadirkan ajang otomotif, panitia juga menyediakan stand pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di sekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditujukan PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosi Peduli Lingkungan dengan menanam 500 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba di Kota Kupang. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Aksi penanaman pohon Filosi Peduli Lingkungan merupakan bagian dari target penanaman 1000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menanu. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
2: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
1: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Stefan Besi yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
3: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini. Kalau kita tidak hijaukan, itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
1: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas, Febrianto Bintara, menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
4: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
1: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Kriket Nusa Tenggara Timur akan menjadikan kriket Kota Kupang sebagai pusat sekaligus barometer perkembangan olahraga kriket di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diharapkan menjadikan Kota Kupang sebagai embrio lahirnya atlet-atlet profesional serta laboratorium pembinaan kriket untuk masa depan. Selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Kriket Kota Kupang akan kami jadikan barometer untuk permainan kriket di Nusa Tenggara Timur. Dan kriket Kota Kupang ini juga dia akan menjadi embrio laboratorium pengkaderan kader-kader kriket ke depan.
7: Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, pada acara penutupan sosialisasi olahraga kriket kepada guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK Sekota Kupang Sabtu kemarin. Ince Sayuno berharap melalui sosialisasi dimaksud para guru PJOK mulai memperkenalkan cabang olahraga kriket kepada siswa-siswi didik di sekolahnya masing-masing. Ia juga mendorong pengurus PCI Kota Kupang membuat liga sehingga hasil pembinaan ada wadah uji cobanya.
6: Saya sungguh berharap supaya setelah teman-teman PJOK ini dilatih, lalu kemudian mempopulerkan kriket di sekolah-sekolah, maka Kota Kupang harus punya sebuah liga sendiri. Jadi tidak tergantung dari PCI provinsi mau bikin apa, tapi bikin liga sendiri. Liga sendiri itu artinya setiap tahun itu rutin harus dilakukan olahraga pertandingan kriket. Dan nanti kami akan laporkan ke Dewan Kriket Dunia dan Dewan Kriket Indonesia untuk mendapatkan sponsor tetap dari kriket Indonesia dan juga kriket dunia.
7: Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, selaku Ketua Umum PCI Kota Kupang mengatakan komitmennya mengembangkan olahraga kriket di Kota Kupang sebagai barometer dan embrio lahirnya atlet-atlet berprestasi. Ia meminta semua guru PJOK mendukung dan memperkenalkan cabang olahraga kriket yang saat ini terus berkembang baik dan menjadi satu-satunya cabang super prioritas di KUNI Nusa Tenggara Timur.
6: Kriket ini juga nanti bulan September akan masuk dalam kejuaraan POPDA. Kita masuk di PON juga ya, tuan rumah. Jadi besar harapan kami dari pengurus kriket NTT dan Kota Kupang, dan saya sebagai wakil wali kota, bapak wali kota juga besar harapan kami untuk seluruh bapak ibu guru PJOK di Kota Kupang bisa memperkenalkan olahraga ini untuk kita punya anak-anak sekolah khususnya.
7: Frankie Amalo selaku pengurus PJI Kota Kupang dan panitia penyelenggara sosialisasi olahraga kriket kepada guru PJOK Kota Kupang menyampaikan bahwa sebanyak 59 guru PJOK dari berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA-SMK sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut di mana bukan saja pemaparan teori tetapi langsung dipraktekan di Gor Futsal OEPOE Kupang bersama instruktur profesional. PJI Kota Kupang mengharapkan dukungan penuh PJI NTT agar pengembangan olahraga kriket berkembang sesuai target yakni menjadi barometer dan embrio lahirnya prestasi atlet. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, suasana nonton bareng atau nobar final Piala Dunia berlangsung meriah di Kota Kupang. Aparat kepolisian pun mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
5: Ratusan warga memadati lokasi nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir di Jalan Franseda, tepatnya halaman DPW Partai Nasdem NTT. Salah seorang penonton, Andri, mengaku sempat mendukung Inggris. Namun pada laga final kali ini, ia memilih mendukung Spanyol. Menurutnya, meski tim yang didukung bukan favorit utamanya, ia tetap menikmati pertandingan dan suasana kebersamaan yang tercipta. Andri juga menilai kegiatan nonton bareng menjadi wadah yang positif karena mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar pada ajang-ajang olahraga berikutnya.
8: Masih match-match awal, kita pikir ini match sangat membosankan, tapi pas di menit-menit akhir seru sekali sih kakak. Wah, kalau untuk beta secara pribadi beta senang sekali, walaupun bukan tim utama yang beta dukung ya kakak, tapi untuk pribadi beta senang sekali kakak. Menurut beta ini satu kegiatan yang bagus ya kak, karena bisa merangkul semua kalangan dari yang walaupun yang muda sampai tua kak, itu keren sih kak. Mungkin untuk 4 tahun ke depan dari banyak orang yang bisa mengadakan ini nobar lagi untuk semua kalangan bisa berkumpul lagi sih kakak.
5: Sementara itu, Kepala Subbagian Pengendalian Personel Bagian Logistik Polresta Kupang Kota, Dewa Nyoman Gunawan, mengatakan pihaknya telah menyiagakan 10 personel untuk mengamankan jalannya kegiatan. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi dan situasi tetap berjalan kondusif. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pawai usai pertandingan guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kupang.
9: Jadi, untuk keamanan kita anggota sudah kita libatkan 10 personil dan untuk masyarakat euforianya cukup lumayan bagus. Harapan saya ya masyarakat terhibur dan keamanan berjalan dengan baik. Kalau dari kami anggota, kami arahkan untuk jangan ada pawai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Melalui pengamanan yang optimal dan partisipasi masyarakat, kegiatan nonton bareng Kota Kupang berlangsung aman, tertib, dan menjadi ajang mempererat kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap tim favorit. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Pengurus Provinsi Kriket Nusa Tenggara Timur akan menjadikan kriket Kota Kupang sebagai pusat sekaligus barometer perkembangan olahraga kriket di Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.